0: udahlah nggak apa-apa, ikhlasin aja ya.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

selamat pagi teman perdua semuanya. Untuk pagi ini kamu lagi apa nih teman perdua? Ada yang terlambat gak ya untuk pergi sekolahnya pagi ini? Tapi masih di jam 7.23. Kayaknya masih apa ya, masih belum ditutup pintu gerbangnya. Terus kalau misalnya pintu gerbang sekolah kamu ditutup, langkah apa yang akan kamu lakukan teman berdua? Kamu pulang ke rumah atau kamu tunggu sampai dibuka, atau kamu apa ya, ngerayu guru kamu, atau gimana teman berdua? Aduh, itu dilema yang sangat-sangat gak enak. Apalagi ada ulangan. Kayaknya ini lagi musim-musim ulangan ya. Tapi untuk anak madrasah kayaknya pada libur semua sampai tanggal 17. Asik ya? Tapi gak asiknya daring. Oke, pagi. Selamat pagi, semangat pagi. Jangan lupa sarapan pagi. Jangan lupa senyum yang manis di hari Kamis. Oke?

102 FM. Teman.

Halo teman Pro 2, masih di 92,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2, udah pada sarapan belum nih? Nah, buat kamu yang lagi siap-siap ke kampus, berangkat kerja atau masih santai di rumah, semoga pagi ini semuanya berjalan lancar ya. Nah, ngomong-ngomong soal pagi nih, siapa nih yang baru bangun tidur tuh langsung buka HP? Nah, katanya tuh mau cek pesan sebentar, malah keterusan scrolling nih sampai lupa waktu. Ayo, ada gak yang kayak gitu nih teman Pro 2? Nah, tapi jangan jadiin itu kebiasaan ya, kayak gitu teman Pro 2. Jangan sampai kebiasaan scrolling ini tuh bikin kamu terlambat memulai aktivitasnya. Yuk mulai pagi ini dengan semangat dan hal-hal positif. Oke teman Pro 2, jangan kemana-mana dulu. Dan kamu masih bersama aku di 92,6 Pro 2 FM RRI Banda Aceh, teman terbaik kamu.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Mama. Mama.
5: Kenapa sih?
4: Pinjam satu HP Mama dong. Makasih, Ma.
6: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
7: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
6: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
7: Gak cuma jadi konten creator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
6: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
7: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
8: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win!

0: Oke, teman Pro 2 masih di 92,6 Pro 2 FM RRI Banda Aceh, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2. Pagi ini aku enggak sendirian nih karena ada Farah nih yang nemenin aku. Hai Farah.
1: Hai Dinda.
0: Oke, udah sarapan belum nih?
1: Belum. Dinda sendiri.
0: Kenapa enggak sarapan?
1: Karena tadi aku telat, macet.
0: Kalau udah sih udah sarapan.
1: Sarapan apa nih Din? Kamu hari ini?
0: Telur rebus.
1: Wow, sehat sekali ya sarapan Dinda teman Pro
0: 2. Jadi enggak sarapan nih?
1: Belum.
0: Tapi nanti sarapan.
1: Nanti aku bakal sarapan.
0: Okay. Jadi teman Pro 2 jangan lupa sarapan ya biar semangat nih menjalani aktivitas hari ini.
1: Iya beneran.
0: Oke deh teman Pro 2, kamu masih di 92,6 Pro 2 FM RRI Banda Aceh, teman terbaik kamu. Jangan kemana-mana ya, karena kita bakal lanjut lagi nih dengerin lagu berikutnya.

0: Kenapa Cil?
1: Pinjam satu HP Maman dong. Makasih Ma.
2: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
3: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
2: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
3: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
2: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
3: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win!

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM. Teman.

Hai teman Pro 2, masih bareng aku di 92,6 Pro 2 FM RRI Banda Aceh, teman terbaik kamu. Hai, di sini bareng aku Farah, tapi aku enggak sendirian. Ada siapa nih di sini?

0: Ada aku, Dinda.
1: Dinda, gimana nih tadi kamu udah sarapan apa sih, telur rebus?
0: Telur rebus, iya.
1: Nih tadi Din, abis sarapan telur rebus kamu kan langsung berangkat ke sini nih. Waktu kamu berangkat ke sini gimana sih cuaca pagi hari?
0: Oke, cuaca pagi hari ini ya, kalau kayaknya kayak biasa sih Farah. Cuman agak berkabut enggak sih, cuman agak kurang cerah dikit aja sih.
1: Kurang gitu, cerah dikit iya. Aja ya Din. Oke Din. Jadi Din, menurut kamu cuaca kayak gini nih sehat gak sih Din?
0: Kalau kayak gini sebenarnya kayak kita lihat ya di media sosial tuh di mana-mana tuh udah berkabut Farah kayak gitu. Kayak bahkan di kota Medan itu udah mulai berkabut. Nah, dan katanya itu udah masuk ke Langsa, Biren kayak gitu.
1: Udah parah ya kabutnya. Semoga aja belum sampai ke tempat kita.
0: Tempat
1: ya.
0: Kita, iya benar banget. Jadi buat teman-teman yang lain, kalau bisa, kalau misalnya beraktivitas itu udah mulai pakai masker ya. Yeah. Kalau misalnya jarak pandangnya kurang itu, kalau misalnya berkendara itu tetap harus hati-hati kayak gitu teman perdua.
1: Ya, jadi teman perdua kata Dinda nih, kalau misalnya kamu keluar rumah jangan lupa masker dan jangan lupa juga air putihnya dibanyakin teman perdua.
0: Bener,
1: karena tubuh kita nih imunnya kan nggak boleh rendah ya Din, kalau cuaca lagi kayak gini.
0: Iya. Kayak gitu sih teman perdua. Jadi kalau misalnya emang udah berkabut banget pun, kalau bisa jangan keluar-keluar dulu lah, jangan nongkrong-nongkrong dulu, tetap di rumah aja dulu. Jadi, untuk sementara waktu.
1: Iya benar banget. Jadi selesai aktivitas langsung pulang ke rumah.
0: Iya. Dan kalau keluar misalnya ke kantor atau ke kampus itu jangan lupa pakai masker. Nah nanti kalau misalnya udah selesai semuanya itu gak usah pergi-pergi dulu kemana-mana, langsung pulang aja, kurangi aktivitas di luar ya Farah.
1: Iya benar sekali Dinda. Jadi ini buat teman-teman perdua, jangan lupa jaga kesehatan dan jangan lupa kemana-mana itu selalu gunain masker.
0: Oke teman perdua,

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM. Teman

0: Halo teman Pro 2, masih di 92,6 Pro 2 FM RRI Banda Aceh, teman terbaik kamu. Hai. Hai. Masih bareng aku nih, Dinda.
1: Aku bareng juga nih, Mas.
0: Nah, gimana nih Farah, masih semangat enggak menjalani aktivitas pagi ini?
1: Masih dong.
0: Tapi belum sarapan juga ya. Oke, tapi jangan lupa sarapan ya, Para. Ini udah mau jam 9 loh, Para. Belum sarapan juga.
1: Nanti abisnya aku bakal sarapan deh.
0: Oke, ini udah mau mendekati weekend gak sih, Farah? Happy gak? Udah hari Kamis nih. Kalau udah menjelang hari Jumat tuh kayak rasanya seneng aja gitu ya. Mau istirahat. Kalau Dina sendiri weekend sih di rumah aja sih, di kos aja, beres-beres gitu, masak-masak kayak gitu. Nah, kalau misalnya Farah sendiri gimana? Dan teman Pro 2 gimana nih kalau misalnya weekend itu ngapain aja? Kalau misalnya hari Sabtu dan Minggu, apakah jalan-jalan atau main sama teman atau malah nonton nih di kosan atau di rumah? Kalau Farah sendiri gimana nih?
2: Kalau aku sih, kalau weekend itu kalau misalnya butuh istirahat, aku bakal di rumah aja, Din. Aku bakal ngabisin waktu drakor, terus kayak ya udah sih golek-golek aja. Tapi kalau nggak capek, aku pasti keluar.
0: Oh gitu, main sama temen ya keluarnya. Yeah. Biasanya keluarnya kemana nih kalau misalnya Farah sendiri?
2: Palingan ke pantai. Tapi kalau cuaca lagi nggak mendukung ke pantai, aku nongkrong aja sih bareng teman-teman. Ya kan udah lama juga nih nggak jumpa
0: teman-teman ya, Farah.
2: Iya.
0: Oke.
2: Kalau Dinda kemana nih biasanya kalau weekend?
0: Kalau Dinda sendiri sih beres-beres, Farah. Oh,
2: beres-beres.
0: Iya.
2: Beres-beres ya,
0: Din. Beres-beres kayak nyiapin semualah, nyuci baju, nyetrika baju, terus meal prep juga kan.
2: Oh iya, benar-benar.
0: Gitu. Jadi
2: bener.
0: buat seminggu ke depan kayak gitu nih, Farah. Oke teman Pro 2, kita nikmati dulu musik berikutnya. Selamat menikmati.

0: pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM. Teman

ceria, teman terbaik kamu.

Produser semuanya, untuk kamu yang saat ini masih tetap terus stay tune di Produser dari Banda Aceh, teman terbaik kamu. Teman Produser kamu percaya atau enggak? Katanya serai itu bagus sekali untuk dijadikan minuman. Wah, kamu pasti udah pernah ngerasain atau udah lama mungkin kamu ritual dengan rimpang-rimpang kayak gitu, teman Produser. Tapi lagi-lagi ada yang cocok dan ada yang gak cocok, teman Produser. Jadi semuanya itu cocok-cocokan ya. Tapi kalau dari kita lihat, rimpang itu seger sekali. Ada jahenya, terus ada serainya gitu, teman Produser. Pokoknya endul, anget-anget gimana gitu ya. Oke, tetap terus stay tune ya di Produser Banda Aceh, teman terbaik.

siang teman Prodo semuanya. Pagi menjelang siang dan sudah masuk di santai siang teman Prodo pukul 10 waktu Indonesia Barat. Thank you untuk kamu yang udah terus stay tune di Prodo Riri Banda Aceh. Aku pamit undur diri nih ya dari ruang dengar kamu teman Prodo. Mohon maaf kalau banyak kesalahan dan kesalahan dari aku. Baik itu disengaja maupun gak disengaja. Yeah, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Ya, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Every time my heart is beating, I can feel the recipe. I wonder if my day is coming, blame it on the entropy. My blood is pumping, I can see the end is right in front of me.

0: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Selamat siang teman Pro2.
1: Tanpa berbeda.
0: Semoga hari ini penuh dengan kebahagiaan dan keberuntungan ya. Aduh, hari ini udah masuk tanggal 15, dimana hari Kamis ya teman Pro2. Gimana kabarnya semuanya? Sehat? Aku lagi kurang-kurang sehat juga sih teman Pro2. Tapi ya kita memang harus jaga kesehatan ya. Tetap diminum vitamin-vitaminnya dan jaga pola makan.

teman Pro2 yang ngelihat sosmed atau berita di lewat HP, atau mungkin kamu lagi nyari tahu ya kabar Kalimantan, dan kabarnya asap karhutla itu udah masuk Aceh, teman Pro2. Pantauan dari CNN Indonesia, ya kalau kabut asap itu sudah meliputi dari Kabupaten Aceh, Tamiang, Langsa, Lok Semawe, Aceh Utara, Biren ya, sampai benar meriah. Dan juga Pemda setempat juga sudah mengeluarkan imbauan untuk mewaspadai dampak sebaran asap karhutla ini. Ah ya teman Pro2, ya sebisa mungkin juga kita ya jaga diri, walaupun sekarang bisa dilihat Banda Aceh cerah ya. Nah, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Lok Semawe ya, Bapak Taruna Putra Satya, membenarkan bahwa warga di sana ini sudah mulai merasakan kabut asapnya, teman Pro2.

melihat kondisi asap yang memang sudah masuk di wilayah Aceh ya, jadi warga Lok Semawe ini udah mulai memburu masker dari toko retail untuk mengantisipasi potensi kabut asap pekat.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Iya, itu dia teman berdua Sumpah Mati by Selena Grace featuring Andi Rianto ya. Seperti biasa requestannya Kak Mina, saya gak pernah absen, kita putarkan. Dan teman berdua, kalau kamu mendengar ancaman 12 tahun penjara, kira-kira 12 tahun itu waktu yang lama atau waktu yang sebentar aja? Atau tergantung dengan perbuatan yang diperbuat.
1: Bukankah kita satu pasangan yang seharusnya bersama?
0: Tapi gimana nih pandangan kalian kalau dengar ya kabarnya Bareskrim ya mengingatkan, ini masih diingetin sih ya, ancaman 12 tahun penjara bagi pelaku karhutlah.
1: Jauh dari semestinya
0: itu udah paling maksimal katanya 12 tahun penjara bagi pelaku kebakaran hutan dan lahan karhutlah. Penegakan hukum ini ya katanya diharapkan menghentikan praktik pembukaan lahan melalui pembakaran yang masih dianggap mudah dan murah. Hingga 13 Oktober 2026 ya, ada sebanyak 223 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka melalui penanganan perkara di 12 polda.

Bisa dibilang juga secara keseluruhan kepolisian menangani 273 laporan loh terkait karhutla ini yang melibatkan pelaku perorangan di 12 polda. Perkara ini mencakup kebakaran lahan seluas 5.157,89 hektar ya, berdasarkan perkembangan penegakan hukum hingga 13 Oktober 2026. Dalam penanganannya, penyidik menerapkan pasal berlapis terhadap para tersangka sesuai dengan dugaan tindak pidana masing-masing. Tapi kalau dibilang sengaja dibakar ya, kayaknya ngeri banget ya, karena sampai jangkauannya itu negara tetangga, teman berdua, sampai Singapura, sampai Malaysia ya kan. Bukankah kita satu pasangan yang seharusnya bersama? Nah, gimana nih kira-kira kalau 12 tahun penjara, apakah itu waktu yang sudah baik ya teman produa, atau perlu ditambah lagi? Tapi ya kita berharap ya orang-orang juga semakin aware dengan literasi bagaimana penegakan hukum ya teman produa, seadil-adilnya. Karena bayangin ya, bakar hutan sampai merugikan banyak orang, banyak bahkan lingkungan ya, nggak cuman manusia aja tapi hewan yang hidup di dalam hutan itu teman-teman, kehilangan rumahnya.

Oke, kita masuk pesan dari Kak Lara sekarang ya, teman Pradua. Kak Salsa, request lagu dong, Semisi Morangkir Kesedihanku. Oke, ini udah aku siapin ya di playlist selanjutnya. Kak Lara juga punya pesan buat kamu, jangan lupa bersyukur apa yang sudah ada, teman Pradua. Mungkin kayak ngerasa ya nggak dapat banyak hal, tapi yang dikasih kan juga sudah banyak. Ku jatuh saat menatapmu lagi. Oh. Ya, berjuanglah untuk apa yang belum tercapai dan jangan kehilangan harapan cuman karena hari ini terasa berat. Sebab kebahagiaan gak selalu datang ketika kita mendapatkan semua yang kita inginkan, teman Pradua. Tapi kadang juga ya dia tuh hadir ketika kita tuh mulai menghargai apa yang sudah kita miliki. Apakah ini sedang relate sama Kak Lara? Sepertinya Kak Lara sudah mengalami banyak hal ya, jadi lebih bijaksana. Semangat terus, kata Kak Lara untuk teman-teman Pradua di Banda Aceh. Ya, teman Pradua Banda Aceh, semoga hari hati kita ini selalu lapang, langkah kita tetap kuat, dan rasa syukur ya membuat kita lebih tabah menjalani kehidupan. Dari bangun pagi aja kita itu masih diberi kesempatan, teman Pradua, untuk memperbaiki diri. Jadi ya selalu ada alasan untuk melanjutkan perjuangan. So ya bagi kamu mungkin yang sedang kayak kayaknya hari ini sama aja sama kayak kemarin, jangan ya teman Pradua, pasti lakuin yang berbeda, walaupun cuma satu hal yang berbeda. Misalnya kemarin gak baca buku, hari ini ya baca buku, kan udah beda tuh. Atau ya ngechat teman lama kamu yang udah lama lost contact ya, yang dulunya kayaknya bestie banget, kan nggak ada salahnya juga, siapa tahu ya ada hal baik yang menghampiri kamu. Oke, ini dia teman Pradua di playlist kita selanjutnya, Semi Si Morangkir Kesedihanku.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
3: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
0: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
4: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: teman pradua, memang ya kalau kita sudah menekuni suatu hal itu tuh harus totalitas.
1: Terus menjauh.
0: Mungkin ada di fase kayak ini dulu yang aku impi-impikan banget, tapi di tengah jalan rasanya mau berhenti. Aduh, sering terjadi atau baru pertama kali ini. Tapi teman pradua ya, sering kali yang belum terjadi itu kita tuh pengen banget yang ngerasain, mungkin ya jalan-jalan ke luar negeri, naik pesawat mewah. Aduh, contoh simpelnya aja deh teman pradua, mau makan apa misalnya, makanan yang selama ini diidam-idamkan, tiba-tiba ya lagi makan kok rasanya udahan aja. Padahal untuk bikin makanan itu enak ya, kamu mungkin bisa tinggal nambahin saus ya, garam atau ya penyedap sedikit. Tapi ini bukan soal makanan juga teman pradua ya, dalam bekerja, dalam belajar ya, atau menekuni sesuatu yang kamu udah pengen banget dan ngerasa di tengah jalan tuh pengen berhenti.
1: Suatu hari nanti.
0: Mungkin kamu bisa melihat Tom Cruise teman pradua, yang mana ya beliau ini terkenal totalitas banget.
1: Saling mencari.
0: Ngomongin Tom Cruise, kabarnya ya dia ini ingin mengikuti ajang balap NASCAR sebagai persiapan film Days of Thunder 2. Dan kabar ini diungkap langsung oleh CEO NASCAR Steve O'Donnell dalam wawancara dengan Front Office Sports yang tayang pada tanggal 13 Oktober. Donnell ngaku ya terkejut juga nih beliau dengan permintaan aktor yang usianya ini 64 tahun ya, tapi karisma Tom Cruise itu gak ada yang bisa ngalahin gak sih? Kabarnya juga Tom Cruise ini ingin ikut membalap di ARCA Series, seri nasional ya NASCAR di bawah 3 divisi utama. Sebenarnya rencana ini belum pasti terwujud, tapi pada dasarnya ya Tom Cruise ini sang aktor ingin film Days of Thunder 2 ini tampil seautentik mungkin.

Kalau misalnya si ujian uji coba bersama Hendrick Motorsports, teman pra-2 Tom Cruise ini mampu mencapai kecepatan 178 mph. Usia ya bukan masalah teman pra-2, karena Arca sendiri ya pernah diikuti pembalap yang usianya lebih tua, termasuk James Hilton pada usia 78 tahun.

0: Yes!
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Itu dia teman pro 2, baru aja aku puterin lagu requestan dari Fikri ya, Feby Detik Menit. Kadang ada lagu yang suka didengar aja. Ini sama persis kayak Fikri ya teman pro 2. Gak tahu banget maknanya apa, tapi karena suka lagunya ya udah sering denger aja. Dan hari ini dia request lagu Feby Detik Menit.

Selain Fikri, teman Pradua, masuk request dari Naura. Iya kak, mau request lagu dong dari Olivia Rodrigo. Aduh. Oke, ini dia teman Pradua di playlist kita selanjutnya, The Crew.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi pa.
1: Wah, hebat putri cantik papa.
0: Iya pa, itu yang disampaikan Ustadz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya sayang.
0: Oke papa.

0: selamat siang teman Pro2. Rame banget hari ini di studio ya. Udah kayak kenduri kondangan. Oke, aku gak sendiri teman Pro2. Ada siapa ini? Titit.
1: Ada aku.
0: Aduh, suaranya dikencengin lagi dong, Din. Oke, di sebelah kita ada siapa lagi nih?
2: Ada aku, Farah.
0: Farah sehat gak? Farah?
2: Sehat walafiat.
0: Semangat ya.
2: Kalau Kak Salsa sehat enggak?
0: Aduh, makasih ya udah nanyain. Aku tadi bangun pagi udah kering tenggorokannya. Kayak tiba-tiba udah gak enak banget. Tapi sekarang udah alhamdulillah ya. Mungkin ya lagi musim juga.
2: Iya.
0: Kamu ada ngerasa gitu gak? Kayak seret-seret kadang tenggorokan.
2: Ngerasa, kan aku baru juga sembuh batuk.
0: Oh
2: Kak.
0: Iya. Kalau Dinda gimana? Dinda coba. Oh gitu. Tapi memang suara Dinda ini agak ini ya, bindeng sebenarnya. Dan wait, mungkin kita ada kesalahan teknis. Ini aku juga enggak ngerti ya. Tapi Dinda kita off dulu ya. Kita ngomong sama Farah dulu. Soalnya mic-nya rada gimana gitu ya. Oke, Farah, kamu ada informasi apa hari ini? Buka HP, apa yang pertama kali kamu ingat tadi pagi?
2: Tadi pagi waktu aku buka HP, informasinya itu tentang cuaca sih Kak.
0: Yeah.
2: Apalagi katanya nih Aceh udah mulai berkabut. Jadi
0: iya lagi.
2: Itu informasi
0: iya kan?
2: Yang aku baca tadi pagi.
0: Aku juga rada kaget loh, katanya udah masuk ke Langsa, Lok Semawe.
2: Iya, bahkan iya. Udah sampai ke Biren.
0: Iya, aduh. Kira sebenarnya enggak mau ekspektasi gimana-gimana ya.
2: Iya.
0: Tapi kayak kalau sampai nih.
2: Aduh, jangan deh.
0: Males banget ya.
2: Iya.
0: Tapi kita doain juga teman-teman yang ada di Kalimantan ya.
2: Semoga cepat membaik ya, dan jangan lupa selalu pakai masker kalau keluar rumah.
0: Eh tapi kabarnya juga ya kalau masker ini udah diburu banyak orang, antisipasi.
2: Iya, antisipasi ya Kak, karena memang kabutnya itu lumayan tebel
0: banget. Jadi, itu sebenarnya gimana sih harusnya dipadamin? Asap itu susah ya?
2: Iya, karena setahu Farah ya Kak, apinya itu udah di bawah tanah, makanya susah buat dipadamin.
0: Bener. Jadi aduh, panas banget enggak sih itu? Aku sayang banget, sedih banget lihat hewan-hewan yang tahu nggak sih dia ngelindungin orang, anak-anaknya.
2: Iya, apalagi yang orang hutan itu yang kedapatan karena didapat karena kehausan Kak.
0: Iya.
2: Itu sedih.
0: Sesak nafas.
2: Banget sih.
0: Kita mungkin masih bisa pakai masker ya.
2: Iya, tapi gimana kalau hewan-hewan kan mereka pada nggak ngerti ya.
0: Bener. Aduh, maksudnya ya nafas kan ya udah hewan gitu ya. Gimana muncungnya ini ya udah. Iya. Aduh, aku sampai gak bisa berkata-kata loh.
2: Semoga cepat teratasi dan cepat membaik Kak.
0: Karena ini udah sampai bisa dibilang tahap internasional ya.
2: Iya,
0: harusnya
2: kena, ya.
0: Kenanya ke Singapura.
2: Iya, udah kabutnya tuh udah ke mana-mana, jadi udah membahayakan.
0: Ke Malaysia juga. Aduh, kita berharap banyak juga. Ya, ini segera teratasi Farah.
2: Amin.
0: Anyway, yang lain ada apa lagi hari ini Farah?
2: Hari ini tadi pagi aku cuman lihat informasi
0: itu ya.
2: Karena waktu aku buka media sosial itu tuh kabut semuanya tentang kebakaran yang ada di Kalimantan
0: dan Indonesia ini udah bisa dibilang butuh bantuan gak sih?
2: Iya sih.
0: Iya.
2: Semoga cepat teratasi ya Kak.
0: Amin. Oke, teman Pro2 masih ada waktu buat apa nih? Buat request lagu Farah
2: lagu, ya.
0: Aduh Farah, kamu dari kemarin juga lagi suka dengerin lagu apa? Jangan bilang Prince itu lagi.
2: Iya, aku mau dong.
0: Kenapa dengan lagu itu Farah?
2: Gak apa-apa, Kak, lagu itu mengingatkan aku dengan masa-masa aku bersama
0: samuan gitu. Ya udah, enggak usah dilepasin aja Farah.
2: Aku takut nanti.
0: Kan enggak tahu, emang dia sepantau itu. Dia tahu kamu kerja di sini.
2: Dia tahu.
0: Oh, kamu curhat ya.
2: Hari itu dia sempat nanya, kesibukannya apa? Terus aku bilang lagi magang di RRI. gitu deh.
0: Oke, berarti kamu punya pendengar setia dong sekarang?
2: Punya berarti satu orang.
0: Satu orang, satu orang jangan diremehin dong.
2: Itu pun kalau dia denger ya, tapi
0: siapa tahu ada pendengar lain, oh ini temanku. Atau seseorang yang spesial gitu tiba-tiba dengerin kamu, kan gak ada yang tahu. Jadi gimana, kita puterin lagu satu ini?
2: Iya, puterin.
0: Mau aja apa mau banget?
2: Mau banget,
0: oke teman berdua, ini dia, apa lagunya tadi?
2: Purple Rain.
0: Oke.

0: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Tuh, udah kedengeran ya suara-suara Dinda ini. Din, gimana kabarnya tadi, kurang sehat ya?
1: Iya, belum sembuh-sembuh batuk Dinda, Kak.
0: Aduh.
1: Udah seminggu.
0: Itu kamu udah minum obat apa belum? Atau emang
1: kalau minum
0: dibiarin?
1: Obat Dinda enggak sih, Dinda biarin. Tapi Dinda minum air hangat yang dicampur madu gitu loh, Kak,
0: gitu.
1: Sama jeruk nipis itu buat batuknya ya.
0: Oh, gitu. Tapi ngaruh.
1: Ngaruh sih, udah agak mendingan, tapi enggak.
0: Enggak yang full, belum. Kan pelan-pelan, Din.
1: Tapi udah seminggu loh, Kak.
0: Kamu sih, itu faktornya kenapa kalau boleh tahu? Enggak mungkin kan karena asap.
1: Kayaknya enggak sih, Kak. Kayaknya kan karena cuaca sih. Karena kan cuaca di sini juga kadang panasnya panas banget kan, Kak. Terus kalau misalnya nanti tiba-tiba hujan kayak gitu.
0: Oh, gitu. Emang sebelumnya kamu tinggal di mana?
1: Sebelumnya kan Dinda di Medan. Baru-baru dari sini.
0: Cuaca Medan sama sini beda ya. Yeah. Oh, gitu. Oke, kamu
1: apa tuh, Kak?
0: Apa tuh? Belum lagi aku terkejut juga ini kamu tiba-tiba. Kamu tadi sebelum pergi ke sini waktu buka HP itu selain asap-asapan apalagi yang kamu terima informasi?
1: Informasi ya, Kak. Tapi banyakan asap sih, Kak.
0: Banyak
1: tentang,
0: ya?
1: Iya, tentang kebakaran hutan di Kalimantan sih, Kak.
0: Iya.
1: Dan juga asapnya itu udah mulai masuk ke Medan juga, kata Mama.
0: Oh, iya,
1: Mama cerita.
0: Itu beneran ya?
1: Iya, bener banget, Kak.
0: Aduh, Mama harus jaga-jaga juga.
1: Iya,
0: ini warning
1: jadi,
0: untuk semuanya.
1: Benar, jadi buat teman-teman yang mungkin udah mulai yang beraktivitas di luar ruangan, yeah, ya, Kak. Jadi bisalah pakai masker kayak gitu.
0: Iya, benar banget.
1: Karena tapi, katanya juga udah masuk ke Aceh juga ya, Kak,
0: iya,
1: asapnya.
0: Tadi kita udah bahas juga sama Farah dan ya kayak Langsa itu udah kena juga, Lok Semawe, ya kan? Iya, duluan Medan ya dari
1: iya,
0: Aceh ya.
1: Iya, duluan Medan baru Langsa ya, Kak. Lok Semawe itu lah ya.
0: Iya, benar. Oke, dan aku ya buka Instagram atau TikTok juga. Kamu tahu enggak sih, masa ya?
1: Kenapa tuh, Kak?
0: Masa ada heboh-heboh yang katanya ada yang mirip alien itu.
1: Emang siapa, Kak?
0: Katanya wajah Susan Del ini ya, transformasi wajahnya itu berubah.
1: Mirip alien kayak
0: gitu ya, Kak? Katanya. Kamu kalau mendengar itu perasaannya gimana?
1: Penasaran sih Dinda mau lihat.
0: Kamu belum sampai ke berita itu
1: belum.
0: Ya. Oke, coba cek handphone mungkin ada. Tapi aku juga bingung ya. Karena mungkin beliau sakit ya atau apa. Jadi kan mukanya bisa berubah
1: kayak gitu ya, Kak.
0: Kayak Celine Dion kan gitu juga ya, kan?
1: Mukanya berubah juga ya,
0: dan
1: Kak.
0: Dan sekarang alhamdulillah udah sehat ya. Alhamdulillah enggak tuh. Ya begitulah. Kadang-kadang kalau kita sakit itu ya tubuh kita kan juga bereaksi di.
1: Iya. Ya, mungkin berat badannya turun itu tadi kan, Kak, jadinya ngubah bentuk mukanya.
0: Bener.
1: Juga kan kayak awalnya tembem mungkin tiba-tiba jadi
0: tirus banget,
1: gitu.
0: Iya. Tapi ya kalau kamu lagi sakit-sakit gini olahraga juga enggak?
1: Kalau Dinda enggak.
0: Oh.
1: Enggak sakit pun Dinda enggak olahraga.
0: Tolong pencitraan dikit dong, Din. Apa kek? Iya, Kak, 15 menit jalan di tempat.
1: Enggak juga. Jalan-jalan di kos ya kali ya, Kak, di keliling-keliling.
0: Buka pintu, udah

0: Ya, tapi emang kadang-kadang perkataan orang itu bikin kita jadi mikir dua kali ya.
1: Iya, jadi sampai sekarang nih Kak Din tuh jadi kayak, udah lah males lo olahraga kayak gitu.
0: Tapi sebenarnya kan orang kurus itu juga butuh olahraga.
1: Iya, biar sehat ya kan Kak.
0: Untuk persendian kita yang mungkin duduk lama banget nih dari pagi sampai sore ya kan, itu butuh gerak.
1: Bener.
0: Biar ya tubuh kita tuh jadi elastis gak sih?
1: Kalau kakak sendiri gimana? Sering olahraga gak?
0: Aduh, kamu nanyain aku, yang bener aja. Aku setiap hari olahraga.
1: Oh iya ya, kak.
0: Gak sih. Aduh Din, gimana ya cara memulai olahraga yang asik gitu ya?
1: Iya.
0: Tapi aku pernah loh di fase yang kayak rajin banget olahraga.
1: Olahraga ya.
0: Iya. Dan itu kerasa banget badan jadi fresh ya kan. Mm-hmm. Terus benar-benar enak aja. Apa-apa tuh nggak cepet capek Din.
1: Olahraga apa tuh kak? Kakaknya?
0: Pokoknya aku kayak yoga ya di rumah lah ya, yoga-yoga gitu. Terus ya senam-senam 15 menit, 10 menit dan itu rutin gitu. Mm-hmm. Tapi ya kemudian saya males ya. Ya?
1: Susah ya kak ngumpulin niatnya.
0: Bener,
1: ini
0: kenapa di tengah jalan itu kayak aduh memulainya lagi susah. Sekali sebenarnya tinggal mulai aja, dipaksa aja sih.
1: Iya dia. Harus sih, harus dipaksa kayak
0: iya.
1: Gitu.
0: Nah kamu kalau memaksakan sesuatu itu yang paling gokil sejauh ini apa tuh Din? Merantau kah? Kamu merantau ke sini karena paksaan atau karena
1: iya
0: apa?
1: Iya karena paksaan sih.
0: Oh gitu. Aduh Din, jujurnya
1: tapi kan lama-lama
0: banget
1: juga terbiasa ya kak.
0: Adaptasi.
1: Banyak, iya banyak hal positif juga yang didapat selama merantau.
0: Oh gitu, asik nih nanti kita bahas-bahas sisi lain dari anak rantau.
1: Merantau, iya boleh-boleh.
0: Oke teman berdua, kamu suka lagu Niki gak Din?
1: Suka.
0: Oke, ini kita puter dari You'll Be In My Heart ya Din.
1: Oke.
0: Dan spesial juga untuk teman berdua.

0: adik-adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Tak semudah Hompimpa Nabila Taqiyah yang menjadi requester lagunya Rindi di siang ini, teman Pradua. Dan kita sapa juga ada Safa yang request lagu Kak mau diputerin Nadine Amizah tapi diterima. Oke, teman Pradua, ini langsung aja, here we go. Tapi diterima Nadine Amizah.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari

لا يدخل الجنة خطب ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian.

0: lagi.
1: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
0: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
0: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tangga, tangga.
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa loh taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.

hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu. Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu gak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Halo, selamat siang teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Balik lagi dengan aku Salsa dan
1: aku Farah.
0: Hai. Gimana udah makan siang Farah?
1: Udah.
0: Farah tadi keluar sebentar ya.
1: Iya.
0: Gimana cuaca di luar? Kalau di studio kan dingin aja. Aku di, nih di sini ya.
1: Di luar panas. Panas banget kak.
0: Aduh, udah kayak apa tuh oven?
1: Panasnya tuh bikin gerah gitu loh.
0: Oh, pantas kamu bilang mau mandi ya.
1: Ya rasanya aku pengen mandi di sini, bisa nggak sih?
0: jangan macam-macam ya Farah. Tunggu pulang ini. Tapi emang sepanas itu.
1: Panas.
0: Jadi worth itnya nggak usah keluar siang ya.
1: Iya. Maunya aku bawa bekal ya tadi ya.
0: Tapi kan teman Pro 2 di luar sana juga pastinya kalau siang pasti keluar. Iya. Kalau nggak bawa bekal.
1: Iya, benar-benar.
0: Tapi ngomongin bekal, kamu biasanya kalau siang itu seringnya bekelin apa sih?
1: Aku jarang sih kak bawa bekal. Mm-hmm. Jadi mungkin kalau ada sesekali bawa bekal itu palingan kayak kangkung, udang sambal karena itu my favorite.
0: Oh, bisa masaknya nggak?
1: Enggak.
0: Aduh, tapi kita bisa makan aja
1: iya.
0: Ya. Ya, belajarlah ya.
1: Ya nanti sedikit-sedikit.
0: Ya nanti aja. Tapi kalau ngomongin makanan ya, makanan rumahan sama makanan kayak kamu tadi keluar makan ya.
1: Iya.
0: Itu sebenarnya dalam hati yang paling dalam kamu sukanya dibekelin atau emang makan di luar?
1: Dibekelin karena lebih hemat.
0: Oh gitu. Tadi emang habisnya banyak?
1: Enggak banyak sih. Tadi aku beli makan terus beli kopi biar enggak ngantuk ya panas karena.
0: Iya.
1: Ya itu aja sih. Aku enggak banyak jajan kok hari ini.
0: Oke. Ya sedikit curhatannya ya dari Farah gitu. Tapi kalau ngomongin kuliner di Banda Aceh ini udah banyak banget Farah ya.
1: Udah banyak banget.
0: Dan bervariasi banget.
1: Iya.
0: Bermacam-macam. Kamu tim hunter jajanan juga enggak?
1: Iya, aku bareng
0: teman
1: aku. Iya. Aku soalnya jujur aku seneng makanan orangnya kak.
0: Oh gitu.
1: Aku tuh rela ngabisin uang buat makan dibandingkan buat barang.
0: Sumpah.
1: Iya, sumpah.
0: Jadi kamu enggak kayak misalnya sepatu
1: itu,
0: makeup.
1: Itu kalau makeup iya, cuman kalau buat sepatu, baju itu jarang ya. Tapi coba kalau buat makan, itu tuh bisa satu hari aku bisa jajan 5 atau 6 kali.
0: Wow. Berarti kamu tuh teman yang asik buat jajan, bisa dibilang.
1: Karena aku doyan makan.
0: Kenapa sih nggak buat konten tentang jajanan gitu Farah?
1: Ya teman-teman aku pada jaranin, coba dong buat konten mukbang gitu. Karena aku memang bisa yang lapar itu 5 menit sekali kak.
0: Wow.
1: Tapi badan aku segini aja sih.
0: Tapi itu bisa banget buat konten kayak mukbang loh.
1: Iya sebenarnya bisa sih.
0: Kenapa sih kamu nggak mulai?
1: Aku nggak pede.
0: Apanya nggak dipedein?
1: Aku takut nggak ada yang nonton ya, konten aku.
0: Ya kan buat asik-asik aja.
1: Tapi kalau teman Pro 2 menonton aku nanti bikin deh.
0: Diawali dengan iseng-iseng.
1: Nanti aku bakal bikin.
0: Yang paling sering dijajanin tuh apa biasa?
1: Biasa jajanan manis sih, kayak
0: yang enggak bosan-bosan terus.
1: Oh, itu aku seneng banget jajan Dubai Chewy.
0: Oh, itu.
1: Aku bisa beli itu setiap hari tahu.
0: Wow, itu kan pricey ya, bisa dibilang setiap hari. Apakah kamu anak orang have?
1: Bercanda. Prank.
0: Tapi emang enak banget ya Dubai Chewy.
1: Enak banget.
0: Aku suka banget kunafa dalamnya itu.
1: Aku jadi pengen.
0: Aduh. Kalau yang jaga badan memang gak boleh tiap hari sih.
1: Iya.
0: Tapi kalau orang yang kayak Farah ini kecil mungil, imut ya kan, dan makan apa aja tetap segini.
1: Iya, aku juga bingung kenapa ya.
0: Udah deh Farah, syukurin aja. Kamu tuh kalau nambah berat badan ntar pengen kurus susah.
1: Iya sih.
0: Itu.
1: Tapi kakak udah makan siang belum?
0: Udah dong, aku udah makan di rumah.
1: Jadi, enaknya.
0: Jadi ya gitu.
1: Makan apa nih hari ini?
0: Kepo banget sih. Jujur lihat
1: teman berdua pasti kepo juga.
0: Sedang menerapkan yang namanya hidup sehat.
1: Wow, berarti makan sehat dong. Makan sayur.
0: Sedang mencoba ya. Sebenarnya kayak rebus-rebusan gitu ya. Awal-awal kurang cocok ya di lidah saya.
1: Iya.
0: Butuh micin banget. Kamu anak micin banget gak?
1: Namanya juga anak muda. Gimana sih kalau gak butuh micin? Kayak rasanya ada yang kurang gitu.
0: Jadi sebenarnya itu yang harus dikurangi Farah.
1: Iya sih, sebenarnya gak boleh ya.
0: Pelan-pelan gitu. Apa gitu ya kan. Makanan sehat. Pokoknya ya telur rebus.
1: Ah, aku suka telur rebus.
0: Suka ya. Suka. Kadang orang ada yang suka didadarin Farah.
1: Oh iya
0: kan? Kalau udah didadarin tuh suka semuanya dimasukin. apa aja dimasukin.
1: Kan ya, masuk micin juga tuh.
0: Iya,
1: sedikit.
0: Makanya. Jadi sebenarnya yang paling baik apalagi kalau sarapan katanya telur rebus.
1: Telur rebus sih memang gitu. Telur rebus, buah-buahan ya. Biar pencernaannya juga lancar.
0: Sayur lagi.
1: Oh iya, sayur. Kakak suka sayur enggak sih?
0: Waduh, sedang mencoba ya Farah
1: sedang
0: ya.
1: Sedang mencoba.
0: Sebenarnya not bad sekarang ya. Apa karena udah tuwi ya?
1: Kayaknya emang udah butuh ya sayur nih.
0: Dulu tuh yang ada rasa pahit-pahitnya aku ogah banget tuh.
1: Oh
0: enggak?
1: Iya.
0: Iya. Misalnya kayak rasanya tuh sayur banget gitu.
1: Iya, iya.
0: Tahu kan?
1: Iya, benar-benar. Tapi aku sampai sekarang kenapa ya enggak bisa suka sayur?
0: Tapi kangkung bisa.
1: Cuman kangkung.
0: Oh, alhamdulillah sih.
1: Alhamdulillah sih ada satu ya.
0: Kalau buah keterima lah ya.
1: Buah keterima.
0: Iya, karena manis-manisnya.
1: Iya, tapi kalau sayur emang kayak susah aja gitu kan.
0: Itu kenapa ya? Mungkin kita ada problem waktu kecil mungkin.
1: Mungkin
0: ya.
1: Atau mungkin enggak terbiasa ya.
0: Iya. Dan waktu kita nolak orang tua mungkin ya udahlah ya,
1: ya, ya udahlah nggak usah dia nggak mau gitu ya.
0: Berarti harus dipaksakan. Oke, kalau di Banda Aceh kuliner yang akhir-akhir ini sedang kamu coba sering jajan apa tuh?
1: Yang akhir-akhir ini sering aku coba nasi tan sih kak.
0: Nasi tan apa itu?
1: Nasi tan itu kayak nasi rumahan, terus pakai daging ayam kecap, pakai sambal, terus pakai jukut.
0: Apa itu jukut?
1: Jukut itu kayak
0: cuka?
1: Bukan, kayak sayur jakut, jukut, apa sih namanya?
0: Aku harus Google ini ya, teman-teman. Coba kamu deskripsiin itu gimana, tulisannya
1: itu
0: gimana?
1: Itu sayur yang digoreng gitu loh.
0: Oh gitu, kering gitu?
1: Iya.
0: Jakut namanya?
1: Jakut apa jukut? Apa aku salah ya?
0: Jakut. Oh iya
1: kan,
0: lagi
1: ada kan?
0: Jukut
1: kan?
0: Iya.
1: Terus pakai telur. Telurnya itu mata sapi, boleh di dadar, boleh kita bisa request. Itu enak banget tau.
0: Itu di mana? Spill dong.
1: Di ini dekat Pelang Pada.
0: Oh iya, dekat sini. Iya. Ah, teman Produa bisa order dong.
1: Itu enak banget tau, teman Produa kan harus cobain.
0: Ih, sayurnya agak ini ya menggoda ya, keriting-keriting gitu ya.
1: Iya benar.
0: Ini kayak apa aku bilang, seledri mungkin.
1: Aku juga nggak tahu sih ya, itu sayur apa.
0: Tapi ini apa itu jukut ya? Kalau teman berdua, aku jujur baru pertama
1: baru
0: kali
1: dengar ya.
0: Iya, ini mohon maaf tapi kayak agak rumput gitu ya. Eh tapi pernah lihat kayak.
1: Tapi
0: setelah
1: itu enak banget loh, kayak kerupuk.
0: Oh, garing-garing
1: kering
0: gitu.
1: Iya,
0: rasanya gimana tuh Farah?
1: Asin, karena dia mungkin digorengnya itu pakai garam ya.
0: Oh gitu.
1: Jadi kayak aku lagi lapar lagi.
0: Lapar lah emang, kita bahas
1: lagi
0: ini. Satu porsinya berapa deh?
1: Satu porsinya itu kalau gak salah aku 23 atau 25.
0: Oh, untuk satu porsi ya.
1: Iya.
0: Worth it sih, worth dengan
1: it
0: harga
1: untuk
0: segitu.
1: Untuk makan siang sangat-sangat worth it.
0: Kenapa gak beli itu tadi Farah?
1: Karena aku bosen ke...
0: Oh gitu. Oh bisa bosen juga.
1: Hari ini aku makan ayam geprek.
0: Oh gitu. Nanti ganti lagi.
1: Nanti ganti-ganti.
0: Oh, tapi kalau ngomongin konsisten makan itu, tapi emang kita manusia bosenan ya.
1: Iya ya. Perempuan pasti gitu ya. Atau laki tapi, juga gitu.
0: Tapi kalau orang laki tuh enggak kayak kita sih, harus kayak di kafe itu macam menu ya kan. Aku ngeliat di TikTok loh kayak cewek itu dimsumnya aja bermacam-macam, kita hafal. Tapi kalau cowok itu mending nasi yang
1: satu aja gitu ya.
0: Yang nasi padang itulah yang ambil sendiri.
1: Iya. Bener lagi kak, emang kalau perempuan ini bervariasi dia.
0: Iya, makanya kadang-kadang cowok tuh butuh rekomend
1: cewek
0: buat kuliner.
1: Iya benar.
0: Itu kita.
1: Dan semoga dapat pasangan yang sefrekuensi.
0: Oh iya lagi.
1: Karena mungkin dapat pasangan yang enggak doyan kuliner, enggak doyan makan kan sama aja.
0: Enggak asik banget sih.
1: Iya, benar.
0: Sebelum kita punya pasangan ya temen dululah dicek ya. Temen aja enggak bisa diajak kulineran kan.
1: Ya nanti kalau udah jadi pacar gimana?
0: Iya ya. Sih gitu ya. Lain Far, selain itu aku baru tahu sih ada jukut namanya.
1: Lain
0: kayak cemilan-cemilan gitu Far.
1: Cemilan corn dog sih.
0: Oh
1: kak.
0: Iya.
1: Corn dog juga enak.
0: Corn dog itu bikin lapar ya.
1: Iya, lapar
0: udah
1: ya.
0: Lapar banget. Udah makan tadi di rumah. Lapar lagi nih Farah. Aduh cocok sepertinya Anda buat konten.
1: Nanti kita buat makanan. Konten mukbang ya.
0: Iya.
1: Nanti teman Pro 2 nonton.
0: Kalau nonton yang mukbang di video YouTube yang merah pedes itu tuh
1: ngiler enggak sih?
0: Siapa ini yang kerjaannya bulan puasa nonton mukbang?
1: Aduh,
0: yang seger-seger gitu lah kan. Oke, kita ada lagu Fis Nina nih, Farah. kamu suka nggak dengar lagu ini?
1: Suka.
0: Lagu ini
1: tuh sedih ya lagunya.
0: Iya, tapi juga jadi memorable juga ya, ya pesan dari ayah untuk anak ini. Iya. Jadi ya mungkin bagi teman Pro 2 sedang ingin diputarkan lagu ini waktunya sekarang ya. And here we go, Fizz Nina.
2: Sampai siang

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib, tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

0: 92,6 FM teman terbaik kamu. Hai teman Pradua.
1: Hai teman Pradua.
0: Kamu kemana aja, Din?
1: Tadi habis kita kan makan siang kan.
0: Iya, tadi kita sebenarnya mau curhat-curhat gimana anak rantau survive di tanah rantau. Tapi tadi sebelumnya kita sama aku sama Farah tuh udah bahas kayak kuliner gitu loh. Oh, okay, sama okay. Bekal-bekal gitu. Iya, aku tahu sih aku sama Farah kurang jago masak ya. tapi kami juga pengen mendengarkan side dari sisi anak rantau. Apakah semua anak rantau harus memasak, Din? Okay. Coba jawab.
1: Kalau semua sih enggak ya, Kak. Tergantung.
0: Oh gitu.
1: Dia mau beli atau mau masak kayak gitu.
0: Kalau kamu?
1: Kalau Dina sendiri kalau sekarang masak.
0: Dulu?
1: Dulu masak juga sih, Kak. Cuman dulu pas Dina kuliah, itu tuh di kos Dina cuman pakai kompor listrik. Jadi kalau misalnya masak yang ribet-ribet Dina enggak lah lama.
0: Oh gitu.
1: Iya, kalau pakai kompor listrik tuh lama matangnya, Kak. Dan dia beda juga rasanya. Kalau dibanding dengan kita pakai kompor gas ya.
0: Oh gitu.
1: Gitu.
0: Rasanya beda.
1: Iya, beda aja. Misalnya kayak kita goreng telur dadar ya, Kak. Itu tuh beda, beda aja gitu. Dina ngerasa beda aja.
0: Gimana aja?
1: Matangnya kayaknya, Kak.
0: Oh, matangnya.
1: Iya,
0: kan bisa dilamain, Din.
1: Tapi tetap beda, Kak.
0: Oh gitu ya.
1: Iya, mungkin karena panas kompor sama panas listrik itu beda kali ya.
0: Oh gitu ya.
1: Iya. Menurut Dina ya, Kak.
0: Enakan mana tapi?
1: Enakan pakai kompor gas lah. Cepet juga.
0: Iya sih. Berarti gitu. Kalau yang kompor listrik itu udah jadi ngomongin kompor ini. Coba dulu kalau kompor listrik itu berarti harus tau? Duluan dulu kita panasin.
1: Iya, kita panasin dulu dan matangnya itu beda.
0: Ah, keburu lapar dong.
1: Iya, apalagi Dina juga pernah pakai rice cooker, Kak. Masaknya. Itu lebih lama lagi ya, sejam masak telurnya sejam kayaknya.
0: Aduh, gitu lah ya anak rantau. Tapi jadi kalau kenapa
1: apa
0: ke
1: tuh?
0: Ini ke kompor listrik beribad ya LPG gitu ya.
1: Kalau di kos lama tuh emang enggak ada sih, Kak, dan Dina juga enggak bisa masang gas. Jadi Dina enggak mau aja. Takutnya nanti ada apa-apa kan salah-salah kayak gitu. Lagi. Nah, kalau misalnya di kos baru Dinda ini dia tuh kayak udah disiapin kompor gas. Terus yang pasang gas tuh yang bersih-bersih di situ. Oh, jadi gitu. Bukan kami kayak gitu. Jadi enak sih kayak gitu, Kak.
0: Lebih memudahkan ya.
1: Iya, terus kalau misalnya tiba-tiba gasnya dia bocor itu bukan tanggung jawab kami kan.
0: I see. Yeah. Jadi gitu ya. Emang ada ini ya di fase-fase menarik juga ya. Dari kompor listrik ke kompor gas.
1: Iya.
0: Itu berapa lama? Emang full kuliah pakai kompor listrik?
1: Pas kuliah Dinda emang pakai kompor listrik karena Dinda juga enggak bisa masang gas tadi, Kak. Kayak gitu. Jadi dibanding resiko nanti kan masang-masang sendiri di situ takutnya ada apa-apa gitu. Kos orang lagi nih. Jadi ya udah pakai kompor listrik aja.
0: Sebelumnya
1: gitu.
0: Di rumah
1: Dina juga gak bisa masang gas. Dan kalau di rumah Dina gak pernah masak.
0: Iya, lagi warna rumah aja. Paling kita apa sih, ceplok telur gitu ya.
1: Iya, atau kalau misalnya emang pengen mau buat kue atau emang makanan apa gitu, itu paling ya Dina yang buat gitu. Tapi tetap ya Dina pengen makan masakan rumahan.
0: Iya. Berarti kamu emang first time merantau itu pas kuliah? Waktu SMA emang pulang gitu atau asrama?
1: Kalau SMA Dina emang pulang, pulang ke rumah, Kak. Bukan asrama kayak gitu, Jadi baru ini sih pas kuliah.
0: Apa tuh yang kagetnya?
1: Yang kagetnya tuh pas beradaptasi di sini sih, Kak.
0: Yang lain kayak makanan.
1: Kalau kan makanan awal-awal kurang, belum cocok aja di lidah Dinda. Tapi lama-lama cocok sih.
0: Semua udah cocok ini.
1: Iya, udah cocok.
0: Aku penasaran banget kalau anak kos itu kayak ngangkat galon gak sih?
1: Iya,
0: gitu.
1: Iya, ngangkat galon. Jadi kalau misalnya di lantai 2 misalnya kamarnya udah angkat sendiri, karena kan gak boleh ya, Kak, masuk cowok buat ngangkat galonnya ke atas.
0: Dan kamu
1: gitu
0: lakuin itu?
1: Iya, tapi Dina pakai galon yang kecil itu.
0: Ya kali yang besar itu, Din. Gak bisa bayangin.
1: Gak mungkin lah.
0: Iya, berat banget.
1: Bener.
0: Dan katanya cewek juga gak rekomen ya angkat yang
1: berat-berat.
0: Iya,
1: buat angkat yang berat-berat, Kak. Bener sih.
0: Oh, jadi gitu ya. Survivalnya main ya.
1: Iya, banyak sih, Kak, yang Dina bisa selama merantau.
0: Yang dulunya gak pernah terpikirkan.
1: Iya, ternyata pas di sini bisa gitu. Karena kan apa-apa kita sendiri juga ya di sini, Kak. Kayak kita gak bisa mengharapkan orang lain juga kayak gitu.
0: Bener banget. Langsung timbul jiwa mandirinya ya. Terus kayak misalnya bekal-bekal gitu,
1: Kalau sekarang Dina masak sendiri sih kak, di kos.
0: Wow, sudah bisa masak apa aja nih Din?
1: Sebenarnya apa aja bisa sih kak. Wah. Karena Dina lihat resep di TikTok.
0: Sekarang udah mudah kan.
1: Iya, tinggal lihat aja di TikTok ya, bener kayak lagi. Gitu.
0: Dan iya semudah itu sih sekarang mau cari resep apa.
1: Mau? Kita tuh nggak harus buka buku resep ya kak.
0: Nggak sampai kayak gitu atau nonton TV kita catat.
1: Iya, nggak. Jadi tinggal pengen masak apa hari ini udah lihat di TikTok aja udah gitu.
0: Bahkan ada yang untuk anak kos friendly ya,
1: iya,
0: masak-masak kosnya.
1: Iya, benar-benar yang bahan-bahannya murah lah gitu, nggak terlalu mahal.
0: Tapi tetap bergizi.
1: Iya.
0: Emang kalau anak kos itu harus memikirkan komponen gizi lagi nggak, Din?
1: Kalau Dina sekarang, iya.
0: Dulu asal aja.
1: Dulu enggak, iya. Yang penting makan sih kak dulu. Oh,
0: tapi dulu tuh kalau anak kos gimana ngatur masak keuangan lagi?
1: Keuangannya. Kalau Dinda dulu kayaknya lebih sering beli lauknya kak. Jadi nasinya Dina masak sendiri kayak gitu. Itu lebih hemat juga sih sebenarnya.
0: Iya sih. Tinggal pergi ke tempat rumah makan.
1: Beli lauknya tuh bisa dimakan berapa kali kan kak. Iya, jadi tinggal masak nasi aja kayak gitu.
0: Ya ampun, denger dimakan berapa kali itu beneran anak kos banget. Ya.
1: Kayak sedih.
0: Satu
1: lauk gitu. Iya bisa dimakan dua kali mungkin kayak gitu.
0: Iya begitu ternyata ya. Iya. Ini buat teman pura dua yang mungkin mau merantau tapi belum pernah belajar dari Dinda sih. Oke Din, kita puterin satu lagu dulu ya. Okay. Ini ada dari Bilal Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Teman Broadway, itu dia Pamungkas Closure ya, menutup kebersamaan kita di Santai Siang hari ini edisi Kamis 15 Oktober 2026. Sama aku Salsa, ya. Dan setelah aku akan ada Rahmat yang menemani ruang dengar kamu. Jangan lupa di sore nanti ya, teman Perdua, di jam 4 sore ada OSI, obrolan seru santai islami ya. Dan ya, tentunya bersama Rahmat, aku Salsa pamit undur diri dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perdua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Apa kabar kamu di siang menjelang sore ini, teman Pro 2? Mudah-mudahan saja masih dalam keadaan sehat walafiat dan masih diberikan kesehatan juga semangat ya. Kembali bisa menikmati suasana sore bareng keluarga dan rekan-rekan tercinta. Teman Pro 2, sore hari ini kebersamaan Anda jumpa lagi dengan saya Rahman Akbar yang pastinya senang sekali ya bisa kembali menghibur suasana sore kamu nih. Untuk kamu mungkin yang masih melanjutkan aktivitasnya, semoga aktivitasnya berjalan dengan lancar. Untuk kamu mungkin yang lagi menikmati suasana santai, semoga suasana santai kamu menyenangkan. Saat ini pukul 13 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat. Untuk kamu mungkin yang lagi berpergian, masih berada di perjalanan, tetap selalu berhati-hati ya teman Pro 2 mengendarai kendaraannya. Semoga saja kita semua bisa selamat sampai ke tujuan. Dan lagu-lagu hiburan dan juga informasi-informasi aktual nanti kami akan temani suasana sore kita semua pastinya ya. Namun lagu-lagu hiburan coba kami hadirkan dulu tetap bersama kami di program 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: too. 'Cause I'm falling in you. Would you fall into me too?
1: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga.

Pendengar, bencana bisa datang kapan saja tanpa aba-aba, tanpa tanda-tanda. Gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, semua bisa terjadi di sekitar kita. Tapi bukan berarti kita harus takut. Yang kita butuhkan adalah siap siaga. Pastikan kamu tahu jalur evakuasi di rumah dan di lingkunganmu. Simpan dokumen penting di tempat yang mudah dibawa. Sediakan tas siaga yang berisi air, makanan tahan lama, senter, dan obat-obatan. Dan yang paling penting, jangan panik. Tetap tenang, dengarkan informasi resmi dan bantu sesama. Karena saat bencana datang, hanya satu hal yang bisa menyelamatkan kita, kesiapsiagaan.

92,6 MHz program 2 RRI Banda Aceh, teman Pro 2, beberapa single-single hiburan baru sejak kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu. Mudah-mudahan saja bisa menghibur suasana sore kamu lebih bersemangat lagi ya. Dan pukul 15:32 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang masih melanjutkan aktivitasnya, tetap semangat. Info-info aktual coba kami hadirkan kembali ya ke ruang dengar kamu. Info kali ini teman Pro 2 akan kami hadirkan seperti diberitakan, peristiwa tragis kekerasan dalam rumah tangga kembali mengguncang warga Kota Metro Lampung. Seorang suami yang menyiram bahan bakar minyak jenis Pertalite lalu membakar tubuh istrinya sendiri di dalam rumahnya. Lebih memprihatinkan, korban yang diketahui bernama Fitri Lena Kurniasari, 25 tahun, saat ini tengah mengandung anak kedua. Akibat ulah keji suaminya yang berinisial J, Fitri harus berjuang melawan maut di rumah sakit dengan luka bakar mencapai 80% di sekujur tubuhnya. Berikut jumlah fakta-fakta kasus suami yang terjadi di Kota Metro Lampung yang berhasil dirangkum oleh Tribun News seperti diberitakan. Korban kritis di Rumah Sakit Umum Ahmad Yani, hingga saat ini korban masih terkulai lemas dan harus mendapatkan perawatan medis secara intensif. Kasat Reskrim Polres Metro AKP Rizky Dwi Cahyo mengungkapkan luka bakar yang dialami korban tergolong sangat parah. Di tengah proses penyelidikan, polisi juga menemukan fakta pilu bahwa korban ternyata sedang mengambung buah hati keduanya bersama pelaku. Ya, kepolisian masih terus mendalami apakah kondisi kehamilan ini ada kaitannya dengan perselisihan rumah tangga yang berujung aksi pembakaran tersebut. Dan di sisi lain, teman Pro 2, berdasarkan hasil pemeriksaan sementara tersangka J, aksi nekat tersebut nekat disinyalir berlaur dari emosi dan rasa cemburu yang tidak berdasar. Pelaku menduga sang istri menjalani hubungan gelap dengan pria lain. Namun tuduhan perselingkuhan itu sejauh ini belum terbukti dan baru sebatas prasangka pelaku semata. Kronologi kejadiannya teman Pro 2, aksi penganiayaan tersebut berdarah dingin ini berlangsung singkat di kediaman mereka yang berlokasi di Jalan Melati Timur RT 031 RW 006 Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro Lampung pada hari Minggu 11 Oktober 2026 sekitar pukul 00.39 waktu Indonesia Barat. Terjadi cekcok antara pasangan suami istri tersebut saat dini hari penyiraman Pertalite. Juga pelaku mengambil BBM jenis Pertalite lalu menyiramnya ke arah kepala korban. Pelaku juga menyalakan api menggunakan korek gas hingga area membakar tubuh korban dan beberapa area tempat tidur. Dan juga untuk memperkuat proses hukum, tim Satreskrim Polres Metro telah menangkap J sebagai tersangka serta menyita sejumlah barang bukti dari TKP. Atas perbuatannya, tersangka J dipersangkakan dengan pasal 44 ayat 2 tahun 2 nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT atau pasal 466 ayat 2 nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman maksimal penjara. Teman Pro 2, demikian info yang baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda atas kasus peristiwa yang terjadi di Lampung ya. Dan juga peristiwa ini sempat viral juga di media sosial ya teman Pro 2. Mudah-mudahan saja pelaku bisa mempertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dan nantinya kami akan hadirkan info-info lainnya untuk menemani suasana aktivitas Anda. Lagu-lagu hiburan coba kami hadirkan kembali ya teman Pro 2. Tetap bersama kami di program 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

92,6 MHz program 2 RRI Banda Aceh. Teman Pro 2 pukul 15 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat. Tolong lagu hiburan kita break sejenak ya. Kini tiba waktu kami kumandangi seruan azan asar dulu untuk kita yang berada di wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian.

0: kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Sukartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
1: OSI, obrolan Islami, tambah ilmu, tambah amal.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Baru saja kita melaksanakan ibadah fardu salat asar ya, untuk kita yang berada di wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya. Teman Pro 2, suasana sore kamu masih bareng saya Rahman Akbar yang menemani suasana sore kamu hingga sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti ya. Dan kali ini di studio tepat pukul 16 lewat 13 menit waktu Indonesia Barat, seperti di biasanya edisi Kamis sore ya, kita akan hadirkan program OSI, obrolan seru santai Islami untuk hari ini. Dan teman Pro 2, untuk di program OSI hari ini kita angkat tema yang sangat luar biasa ya, karena seperti yang kita ketahui teman Pro 2, masa muda merupakan waktu yang sangat berharga bagi kita. Pada masa ini kita memiliki energi, juga semangat dan kesempatan untuk belajar serta juga berkarya. Namun bagaimana caranya agar masa muda tidak hanya diisi dengan kesenangan duniawi, tetapi juga menjadi jalan untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sore hari ini kita akan angkat tema mengenai anak muda yang dicintai Allah dan Rasul. Bersama narasumber kita juga telah hadir di studio Ustadz Taibur Rifki AHLC MA. Beliau dari tim Kafis Aceh. Nah, langsung aja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana kabarnya sore ini Ustadz?
3: Alhamdulillah.
2: Kesehariannya gimana Ustadz, berjalan lancar hari ini?
3: Alhamdulillah, mungkin agak sedikit panas.
2: Panas hari ini.
3: Masya Allah. Iya, tapi kita harus bersyukur ya.
2: Betul, iya. Memang ini perubahan cuaca nggak bisa ditebak akhir-akhir ini Ustadz.
3: Betul,
2: ya.
3: Betul.
2: Iya. Tapi alhamdulillah Ustadz sudah meluangkan waktu bisa hadir di RRI hari ini Ustadz. Dan mudah-mudahan nanti dialog kita bisa bermanfaat untuk teman-teman pendengar semua Ustaz. Dan mengenai tema kita hari ini sangat menarik nih, anak muda yang dicintai Allah dan Rasul. Untuk mengawali perbincangan kita nih Ustaz, mungkin sebenarnya siapa sih sebenarnya anak muda yang dicintai Allah itu dan mungkin Rasul, Ustaz bisa diceritakan Ustaz?
3: Baik, masyaallah. Alhamdulillah rabbil alamin wa kafaa salatu ala rasulillahi nabil mujtaba. Tibtum wa taba mamshakum wa tabawwa'tu minal jannati manzilah. Masyaallah, ini tema yang sangat relevan untuk hari ini sebenarnya. Mm-hmm. Kita berbicara tentang anak muda, yeah, yang memang anak muda itu adalah penyokong bangsa.
2: Betul.
3: Bangsa itu akan terus bertahan kalau ada anak muda. Mm-hmm. Kalau tiba-tiba anak mudanya hilang, tentu masa depan bangsa juga hilang kan.
2: Betul.
3: Jadi kita sudah sepakat anak muda itu siapa, walaupun para ulama berbeda pendapat. Mm-hmm. Tapi kita ambil pendapat paling rajih, paling jumhur bilang, termasuk Imam Nawawi, anak muda itu orang yang sudah dalam masa balig, mm-hmm, sampai mungkin sekitar usia 40 tahun bahkan. Yeah. Makanya Rasulullah itu diangkat setelah diangkat jadi Rasul itu pada usia puncak.
2: Yeah.
3: Jadi kepemudaan dia sudah sangat paripurna, mm-hmm, 40 tahun diangkat.
2: Yeah.
3: Maka enggak salah kalau di kampung-kampung di Aceh sekarang ketua pemudanya orang tua. Yeah. Biasanya, yeah, ketua pemuda bapak-bapak ya, itu masih muda juga.
2: Masih muda.
3: Bahkan sekarang kan penelitian terbaru, mm-hmm, dari ahli-ahli psikolog bahkan, yeah, mengatakan usia 34 tahun itu masih remaja sekarang mungkin.
2: Wow.
3: Mungkin sudah sedikit bergeser. Yeah. Kenapa demikian? Mungkin dulu tahun 80-an orang tamatan SMA itu mereka sudah bisa beli rumah, sudah bisa kerja. Sekarang orang tamatan S2 umur 40 tahun belum tentu bisa beli rumah. Ini begitu betul. Bergesernya. Yeah. Kadang bahkan usia yang 35 ke atas itu masih ada yang tinggal dengan orang tuanya. Betul. Masih bertahan hidup dari upah atau dari nafkah orang tuanya. Yeah. Itu sudah bergeser. Jadi menarik untuk kita bahas anak muda karena ini memikul atau melingkupi semua aspek usia. Siapa itu anak muda yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebenarnya kalau kita bahas ini mungkin ada lebih baiknya kita bahas adalah bukan dicintai. Yeah. Karena kalau kita dikatakan dicintai, Rasulullah dari dulu saja sebelum kita lahir itu sudah sangat-sangat cinta kepada kita.
2: Betul.
3: Yeah. Nah, mungkin pertanyaan lebih jelasnya, lebih bagusnya, siapa pemuda yang mencintai Rasulullah?
2: Yeah.
3: Siapa pemuda yang mencintai Allah? Nah, karena kalau dicintai itu kita dari dulu sudah dicintai oleh Rasulullah. Yeah. Bahkan sebelum kita lahir.
2: Yeah.
3: Nah, kenapa? Karena begitu cintanya luar biasa Rasulullah. Maka sekarang mungkin kita bisa introspeksi ya. Kalau dulu Rasulullah begitu cinta kepada kita, jangan sampai cintanya Rasulullah itu bertepuk sebelah tangan. Karena ternyata kita tidak sebegitu besar cinta kepada Rasulullah. Jadi kalau kita ditanya siapa itu orang yang mencintai Allah dan siapa mungkin yang dicintai kembali dari Allah adalah, mungkin kita bisa lihat ayat salah satu ayat Al-Quran. Dalam surah Al-Imran Allah pernah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhbibkumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Yang artinya, katakan wahai Muhammad kepada mereka, kalau memang mereka mencintai Allah, in kuntum tuhibbunallah, kalau memang mereka mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, kata. Allah suruh kepada Nabi Muhammad, sampaikan kepada umatnya. Jadi ini asbabun nuzul ayat ini apa? Ada orang-orang ahlul kitab, mereka mengatakan nahnu nuhibbu rabb, kami cinta kepada Allah. Karena mereka ikut dengan agama Nabi Isa, tapi agama sudah tidak ada, sudah digantikan dengan Islam. Jadi mereka datang kepada Nabi, kami cinta kepada Tuhan. Jadi turunlah ayat ini. Kalau memang kamu cinta kepada Tuhan, kata Allah, suruh bilang kepada Nabi Muhammad, sampaikan kepada mereka, maka ikuti jalanku. Ikuti agama yang saya bawa, ikuti syariat yang saya bawa. Yuhbibkumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Bukan cuma cinta, kalau sudah cinta Allah tuh, kalau sudah cinta sama hambanya, apapun dikasihnya, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni semua dosa kamu, termasuk dosa yang sudah lampau. Artinya begitu rahmatnya Allah. Kalau dia sudah cinta sama kita, apapun sudah gak ada masalah. Dan kita juga tidak akan ada masalah. Kenapa? Karena kalau kita sudah cintanya besar kepada Allah, apapun yang Allah kasih, itu sebagaimana kekasih yang dikasih sama kekasihnya hadiah. Itu maaf cakapnya, tai kucing rasa coklat. Karena semuanya merasa, Masya Allah ini pemberian kekasihku.
2: Nikmat,
3: luar nikmat biasa. Merasa nikmat, jadi gak ada masalah dunia ini. Kenapa? Yang ngasih adalah
2: Allah,
3: yang dicintainya. Maka orang-orang yang seperti itu, dia tidak akan pikir dunia itu bagaimana, gak ada masalah. Selama Allah masih sama dia, dia masih cinta Allah dan Allah masih cinta sama dia, apapun gak ada masalah dunia ini. Maka mungkin kalau kita gambarkan siapa sebenarnya pemuda atau anak muda yang cintai Allah, cintai oleh Rasulnya, mungkin bisa kita jawab adalah anak muda yang benar-benar cinta kepada Allah, benar-benar cinta kepada Rasulullah. Bagaimana bentuk cinta itu? Bukan cuma ngomong saya cinta, tapi ini semuanya direpresentasikan dalam kehidupan dia sehari-hari. Maka dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, itu Allah berfirman, hadis kursi. Jadi ini hadis. Kalau tadi firman Allah disuruh ngomong kepada Nabi Muhammad, sampaikan kepada umat, hadis kursi berarti firman Allah tapi disampaikan pakai lisan Nabi Muhammad. Dalam hadis tersebut Allah berfirman bahwa orang kalau sudah mendekat denganku dengan amal wajib, kemudian melakukan amal sunnah, maka aku akan jadi pendengarannya. Dia akan mendengar dengan pendengaranku, kata Allah. Aku akan jadi penglihatannya, aku akan jadi langkah kakinya, dan aku akan berikan semua apa yang dia minta, aku ampuni semua apa yang dia lakukan, dan ketika dia minta pertolongan, aku berikan pertolongan. Bahkan kata Allah, sesungguhnya ada satu hal yang aku sangat ragu-ragu melakukan, kata Allah dalam hadis tersebut. Tidak ada hal yang lebih ragu-ragu aku lakukan kecuali ketika aku ingin mencabut nyawa orang yang beriman tapi dia cinta kepadaku. Kenapa? Karena bukti cintanya. Berarti kalau siapa orang yang paling mencintai Allah dan Rasulnya, Allah ya, orang yang paling kuat melaksanakan sunnah Rasulnya, ikut kepada Rasulnya, maka itu orang yang paling cinta dan insya Allah itu yang akan dicintai oleh Allah dan Rasulnya.
2: Baik, berbicara anak muda ini mungkin Ustaz, mungkin ada nggak ciri-ciri anak muda itu yang seperti apa sih ciri-ciri anak muda itu yang memiliki keimanan yang kuat nih Ustaz?
3: Oh iya, masya Allah. Jadi mungkin saya nggak akan bahas terus spesifik bagaimana ciri-ciri anak muda. Seperti ya, anak muda yang kuat Islamnya, yang bukan berarti orang yang kemana-mana harus pakai sarung, kemana-mana harus pakai peci, harus pakai dengan gaya-gaya ustadz, enggak. Anak muda jadilah anak muda, jadilah anak muda dengan pakaian anak muda. Bahkan Allah tidak suka kalau kita berzuhud. Jadi ada zuhud itu bukan berarti harus pakai baju compang-camping, pakai baju yang lusuh. Jadi kalau kita dekat sama Allah, tidak boleh dekat dengan dunia. Artinya pakai baju yang gak usah cantik-cantik kali. Enggak juga kalau memang kita punya kemampuan, pakai baju yang baik. Kenapa harus pakai baju yang buruk? Bahkan Allah suka jika hambanya itu menunjukkan nikmat yang sudah diberikan kepadanya. Artinya jadi anak muda sekarang bukan berarti harus tampil seperti orang tua baru dikatakan oh dia anak muda yang baik-baik, belum tentu. Banyak anak muda yang kalem, tapi di dalamnya masya Allah kita nggak tahu. Maka anak-anak muda sekarang yang culture, saya suka orang-orang yang culture yang bahkan pakai dengan kekinian, tapi mereka dekat dengan Allah. Dalam artian apa, ciri-ciri orang yang dekat sama Allah itu bukan mungkin dari tampilan, tapi bukan seperti itu. Orang bisa ikut dengan style yang ada, tapi bagaimana dia memahami batasan-batasan. Karena keislaman itu bukan hanya dinilai dari pakaian. Sunnah itu bukan hanya dari pakaian. Karena pakaian itu kan sesuai dengan zaman yang berubah. Kalau sekarang kita masih pakai terompah jalan-jalan, mungkin orang kan akan merasa, oh ini orang dari kampung mana, dari hutan mana dia keluar. Kita masih pakai guni, mungkin masih apa. Sekarang gak seperti itu. Bahkan kalau kita pakai seperti itu, kita beranggapan ingin ikut sunnah yang terdahulu, malah kita di jadi orang yang merusak sunnah yang ada sekarang. Apalagi kita jadi tokoh. Oka kan contoh seperti itu. Kan gak seperti itu. Artinya untuk bisa menjadi seorang pemuda yang dekat dengan Allah, bukan berarti harus merubah penampilan. Tidak. Artinya apa? Bawa diri kita sebagai anak muda, tapi jiwa kita itu adalah jiwa yang dekat melaksanakan sunnah Rasulullah. Bukan berarti harus hidup sebagaimana hidupnya Rasulullah dulu. Dulu Rasulullah tidak punya HP. Oh berarti sekarang kita tidak boleh login TikTok, tidak boleh kita main Instagram, tidak boleh nge-tweet di Twitter. Enggak, bukan seperti itu. Bahkan kami yakin kalau dulu zaman Rasulullah sudah ada media sosial, maka Rasulullah itu akan memakai media sosial untuk berdakwah. Buktinya apa? Dulu ada kebiasaan para kaisar dulu Romawi Persia, mereka ketika ngirim surat pakai stempel. Islam ketika Rasul sudah hijrah ke Madinah, itu kan sudah mulai membangun negara, membangun sebuah imperium masya Allah. Karena ketika itu sudah ada stempel, maka Rasul juga membuat stempel sendiri. Ada yang khatam Rasulullah, ada Muhammad Rasulullah yang bentuknya cincin, itu tulisannya Muhammad Rasulullah. Itu dipakai stempel itu sebagai bukti stempel pemerintahan. Ketika mengirim surat ke Raja Heraklius misalnya, ke Raja Persia, itu Rasul pakai stempel itu untuk membuktikan ini bahwa resmi dari pemerintah Islam. Artinya apa? Rasul ikut dengan perkembangan zaman. Kalau memang itu tidak baik, maka Rasul tidak akan buat. Tapi Rasul buat. Kenapa? Karena itu sesuai dengan perkembangan zaman. Maka kalau sekarang zamannya zaman TikTok, malah ada live TikTok, kita merasa ya gunakan live TikTok untuk menjadi seorang pemuda yang baik. Tampilkan kehidupan seorang pemuda yang muslim, yang dekat sama Allah, yang menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah itu sebagaimana mestinya dengan live TikTok tadi. Nah, jadi bukan berarti buruk, enggak buruk. Karena itu kan perkembangan ini wasilah. Ini kan alat. Ibaratnya pisau itu bisa berbahaya, bisa juga sangat bermanfaat. Bagaimana kita menggunakan pisau itu? Kalau kita potong sayuran, kita masak kan berguna. Tapi kalau kita gunakan untuk bunuh orang, itu jadi bermasalah. Artinya bukan salah pisaunya, tapi salah orang yang pegang. Sekarang kalau mau dekat sama, bukan berarti kita harus tinggalkan perkembangan dunia, enggak. Nah, jadi pemuda yang baik, pemuda yang dekat sama Rasulullah, dekat dengan Allah, cinta Allah, cinta Rasul, adalah apa? Pemuda yang menghiasi hidupnya dengan sunnah-sunnah Rasulullah, ikut sunnah Rasulullah, yeah, melaksanakan hal yang wajib, yeah, sholat dia paling duluan, yeah, dan juga berupaya untuk melaksanakan hal yang sunnah, yeah, jadi gak cuma hal yang wajib, apa-apa sunnah Rasul dia lakukan. Rasul makan pakai tiga jari, diusahakan kalau bisa saya makan tiga jari, mm, memang kita tidak mungkin bisa melaksanakan semuanya, yeah, tapi kita laksanakan semampu kita,
2: semampu kita.
3: Mungkin seperti itu.
2: Oke, okay, baik, saya berbicara anak muda ini mungkin sangat menarik ya, karena seperti yang kita bilang tadi, bahwasanya generasi muda yang akan datang itu mereka lah yang akan memimpin. Sebenarnya bisa nggak ceritakan sedikit, ada nggak contoh teladan mungkin pemuda pada zaman Rasulullah itu mungkin yang bisa memotivasi anak-anak sekarang yang memiliki sikap yang sangat teladan gitu, Ustaz?
3: Oh iya, kisah anak muda dulu ya.
2: Pada zaman Nabi mungkin yang istirahat ingat untuk memotivasi anak-anak muda sekarang.
3: Iya benar, menarik sekali karena memang kekurangan kita saat ini itu, khususnya anak-anak muda sekarang adalah kurang kuduah,
2: yeah,
3: kurang teladan. Apa kekurangan kita? Bukan kurangan orang-orang pintar,
2: yeah,
3: Masya Allah banyak sekali orang-orang pintar sekarang, orang-orang sarjana bahkan Banda Aceh khususnya,
2: yeah,
3: itu kemarin kan baru penelitian,
2: yeah,
3: kota nomor satu dengan persentase sarjana terbanyak satu Indonesia. Se-Indonesia, Jakarta yang katanya kota pelajar kalah. Banda Aceh termasuk nomor satu. Artinya apa? Kalau dibandingkan orang yang sekolah, selesai sarjana sama orang yang tidak sekolah, yeah, banyak kan orang sekolah.
2: Yeah.
3: Banyak orang pintar kita, banyak orang ahli, tapi kok anak-anak muda masyarakatnya kok gak berubah, kok tidak menampilkan peradaban yang baik. Kenapa? Karena kita kurang teladan. Kita, yeah, punya orang pintar, tapi kebanyakan orang-orang pintar kita tidak bisa memberikan teladan yang baik. Kalau bicara anak muda, banyak sekali di sekitar Rasulullah itu anak-anak muda-muda hebat,
2: yeah.
3: Bahkan Rasul itu termasuk orang yang sangat memberdayakan anak muda.
2: Anak muda,
3: banyak anak muda, bahkan seperti misalnya Usamah bin Zaid itu umurnya masih belasan tahun, 17 tahun kalau tidak salah, itu sudah diangkat jadi panglima perang. Kalau sekarang, iya masa itu panglima perang. Kalau sekarang umur 17 tahun mungkin kerjaannya masih scroll TikTok,
2: yeah,
3: percaya dengan kabar-kabar TikTok dan, yeah, sebagainya, ikutan gaya-gaya FOMO tidak jelas, macam-macam. Jadi kalau anak macam itu umur 17 tahun itu sudah memimpin pasukan perang. Muhammad Al-Fatih,
2: yeah,
3: itu ketika membebaskan Konstantinopel,
2: yeah,
3: Istanbul sekarang,
2: yeah,
3: Turki, itu dulu usianya masih 19 tahun, belasan tahun.
2: Sangat muda.
3: Sangat muda.
2: Yeah.
3: Bahkan itu dalam sebuah riwayat diceritakan saat sholat selesai, sholat tahajud atau sholat jamaah bersama pasukan, itu beliau nanya, siapa yang hari ini berpuasa? Ada yang nunjuk berapa? Yang dari berpuasa ini siapa yang ada bersedekah? Turun sebagian.
2: Yeah.
3: Siapa yang tadi malam ada sholat tahajud? Turun lagi sebagian. Sampai terakhir tidak ada sama sekali, cuma dia. Artinya setiap kebaikan dia lakukan, baru dia bisa jadi seorang imam.
2: Yeah.
3: Nah, jadi memimpin artinya bukan berarti karena dia anak raja,
2: yeah,
3: kemudian dia memimpin pasukan, kemudian tiba-tiba ya mungkin karena pasukannya kuat kan, seperti, yeah, itu kan. Kalau sekarang mungkin di negeri Konoha ada orang seperti itu,
2: yeah,
3: kan? Karena anak kaisar mungkin, yeah, dulu, mudah jalannya jadi pemimpin.
2: Yeah.
3: Kalau beliau naik pemimpin bukan jalur orang dalam, mungkin itu privilege juga,
2: yeah,
3: tapi dia buktikan dengan kemampuannya,
2: yeah,
3: ketika dibuktikan semua amalan ternyata dia termasuk orang yang paling iltizam dengan amalan itu dan yang paling kuat, sehingga apa, dia pantas menjadi seorang pemimpin. Artinya dulu anak muda Masya Allah, banyak teladan anak muda dan hebat-hebat, bukan berarti karena dipaksakan Islam, ah, kita harus paksain anak muda ini biar, yeah, kita, kalau sekarang kita ini majukan anak muda biar dia belajar, tidak, tapi orang dulu bukan seperti itu, bukan anak muda ini dimajukan sebagai kaderisasi, karena sudah waktu enggak, tapi dia memang sudah pantas ketika itu,
2: yeah.
3: Artinya anak muda dulu kalau diseimbangkan dengan orang-orang yang sudah tua, kadang secara kualitas sama, bahkan bisa jadi lebih hebat,
2: yeah.
3: Kenapa? Karena anak muda punya tenaga yang lebih kuat,
2: yeah,
3: punya kreativitas yang lebih baik,
2: yeah,
3: punya waktu yang lebih banyak. Orang, yeah, tua kadang sudah punya keluarga,
2: yeah,
3: tanggung jawabnya sudah terbagi, pikiran sudah banyak, tapi anak muda kan masih bebas. Artinya apa? Anak muda punya banyak sisi, banyak faktor-faktor yang mendukung, seharusnya dia menjadi lebih baik,
2: yeah.
3: Bukan berarti dia malah merasa saya tidak mampu,
2: yeah.
3: Masalahnya sekarang kita berada pada generasi yang sangat rentan sekali, mm-hmm. lemah sekali secara mental, dipukul sedikit, disentuh sedikit, langsung rubuh. Yeah. Ada orang tidak suka dengan postingan dia, mm-hmm. itu dia pikirkan seminggu.
2: Yeah.
3: Mm-hmm. Ada hate speech dari follower atau apa yang bukan follower, itu yeah. bisa jadi nggak semangat untuk hidup lagi. Itu anak muda sekarang. Masya Allah. Yeah.
2: Mudah-mudahan juga dengan kita ceritakan ini menjadi termotivasi kembali, yeah. ya. Dan bisa menjadi anak muda yang lebih kuat dan strong ke depan nanti. Baik, Ustaz, kita break dulu sejenak, Ustaz. Nanti kita lanjut lagi, teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Kita break dulu sejenak ya. Nanti kita akan lanjut lagi dialog singkat kita di program OSI, obrolan seru santai islami sore hari ini. Tetap bersama kami di program A2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

0: Hai teman, yuk kita lanjut nambah ilmunya.
1: Teman Pro 2 dimanapun Anda berada, dua lagu hiburan baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu ya. Mudah-mudahan saja bisa menghibur suasana sore kamu lebih menyenangkan. Dan kita masih di program OSI, obrolan seru santai islami. Masih bersama narasumber kita, Ustadz Taibur Rifki. Masih semangat Ustadz?
2: Insya Allah.
1: Insya Allah. Oke, tadi kita udah berbincang-bincang sedikit. Di sesi yang pertama Ustadz masih mengenai tema kita, anak muda yang dicintai Allah dan Rasul. Sebenarnya kita masuk lagi di sesi kedua Ustadz, perbincangan kita. Sebenarnya kenapa sih Ustadz menjadi di masa muda itu menjadi kesempatan penting untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu kenapa Ustaz, kalau boleh tahu?
2: Masya Allah, ini pertanyaan saya inti daripada dialog kita ini sebenarnya. Kenapa anak muda itu menjadi pembahasan utama kita, dan kenapa itu penting? Kenapa penting, anak muda sudah harus berpikir dia untuk apakah dia benar-benar sudah cinta, sudah ikut kepada Rasulullah. Karena mereka bisa lalai, itu nanti kan pembahasan waktu tua saja. Sekarang masih muda. Tapi perlu sama-sama kita ketahui, orang tua yang taat ibadah itu sudah biasa. Allah cinta dengan orang tua yang taat ibadah. Tapi ternyata Allah lebih cinta dengan seorang pemuda yang taat beribadah. Karena orang tua taat ibadah itu biasanya karena pertama fisik yang sudah lemah, sudah merasa ini seperti waktu saya sudah tidak lama lagi. Jadi motivasinya besar untuk bisa beribadah, karena tahu waktunya sudah tidak lama lagi hidup di dunia ini. Tapi kalau ada anak muda yang masih segar, masih luar biasa, waktunya masih kuat, tenaganya masih bagus sekali, kalau dia taat beribadah sama Allah, ini Allah lebih cinta.
1: Ini plusnya.
2: Plusnya. Artinya sebenarnya menjadi muda itu kan adalah masa setiap orang. Tapi kapan orang mulai beribadah, kapan orang mulai taat itu pilihan masing-masing.
1: Betul.
2: Ada orang yang mulai taat dari kecil, ada yang dari sudah ketika masih muda, ada yang sudah tua. Kalau sudah tua itu biasa. Jadi kenapa anak muda itu penting? Ya karena fadilahnya luar biasa. Cinta Allah lebih besar kepada anak muda yang sudah mulai beribadah, mulai taat beribadah. Maka penting. Dan kenapa harus dari muda kita tekankan? Karena masa muda itu masa paling berbahaya. Macam-macam bisa terjadi. Dan jangan sampai karena masa muda kita ini, masa tua jadi berbahaya, jadi bermasalah. Semuanya berawal dari masa muda. Kita akan tua ya kapan? Bukan sekarang. Kita tua ya nanti ketika tua. Jangan kan ketika tua, setelah tua kita juga akan tua ya nanti ketika di hari akhir.
1: Baik, mungkin ada gak contoh Ustaz, amalan sederhana mungkin yang bisa membuat anak muda tuh semakin dekat dengan Allah Ustaz?
2: Sebenarnya kalau antum tanya kepada saya, bagaimana sebenarnya menjadi seorang yang dekat dengan Allah, yang taat kepada Allah, saya tidak akan bilang kalian harus bangun tahajud, harus puasa. Daud sehari puasa, besoknya berbuka, besok puasa lagi, besoknya lagi. Enggak mesti seperti itu. Kalau memang belum mampu dan belum punya motivasi kuat, enggak usah. Karena kalau kita terlalu porsir sebegitu kuatnya, itu biasanya ketika jatuhnya jauh sekali, dan susah untuk bangkit. Jadi sebenarnya apa amalan yang paling bagus, nggak usah terlalu panjang sekali dan terlalu memberatkan diri, adalah lakukan hal yang wajib dan tinggalkan yang buruk, yang haram, dan semampunya laksanakan yang sunnah. Kalau bahasa saya kepada teman-teman, biasa saya kasih kajian, biasakan jangan sampai satu hari itu tidak ada satu sunnah pun yang kita tidak buat gitu. Artinya apa? Jangan sampai satu hari itu tiba-tiba hari kita tuh tanpa ada sunnah Nabi, tanpa ada mengikuti satupun sunnah Nabi. Karena cukup dengan

0: dan kita ikut sunnah Nabi, yeah, senang dengan melakukan apapun sunnah Nabi,
1: yeah,
0: itu sudah buat hati kita terikat kepada Nabi.
1: Yeah.
0: Dalam sebuah riwayat dikatakan Abu Lahab, mm-hmm, nah itu Abu Lahab yang di apa namanya dituliskan dengan tinta emas dalam Al-Quran dalam surah Al-Lahab itu, saking yeah luar biasanya dia perlawanan dia kepada keponakannya Nabi Muhammad, mm-hmm, itu sampai turun ayat tuh, mm-hmm, tabbat syada Abi Lahab wa taba, celakalah tangannya si Abi Lahab ini, yeah, karena dia mencelakai Rasulullah, turun Al-Quran sendiri yang melaknat dia,
1: mm-hmm.
0: Tapi dalam sebuah riwayat dikatakan setiap hari Senin, mm-hmm, itu azabnya dikurangin, dikurangkan azabnya. Kenapa?
1: Kenapa Ustaz?
0: Karena ternyata dulu waktu Rasulullah lahir itu, mm-hmm, dia pernah saking senangnya, karena kan Abdullah ayahnya Nabi itu anak adik bungsu dia dan sangat disayangi sekali, mm-hmm, sayang sekali sama adiknya itu. Ketika lahir Rasulullah dia senang sekali, mm-hmm, dimerdekakanlah budaknya,
1: mm-hmm,
0: jadi yeah saking senangnya dia merdekakan budaknya karena lahirnya Nabi Muhammad,
1: yeah.
0: Kesenangan dia ketika lahir Nabi Muhammad itu yang menjadi alasan dia diringankan azabnya hari Senin, karena Rasul lahirnya hari Senin,
1: yeah.
0: Itu baru Abu Lahab yang seorang kafir, yang seorang yang dilaknat oleh Al-Quran, yeah. Kena lagi kita sebagai seorang Muslim,
1: yeah.
0: Artinya apa? Lakukan satu saja sunnah,
1: yeah,
0: yang betul-betul kita suka dan yang betul-betul kita lakukan itu karena kita cinta kepada Rasulullah,
1: yeah.
0: Kita cinta kepada Rasulullah. Saya sekarang sering ketika ada satu sunnah nombil mungkin ingin saya bagikan, yang mungkin bisa sama-sama kita praktekkan, yeah. Rasul minum air putih itu, mm-hmm, biasanya tiga nafas, tidak yeah langsung minum. Kalau kita kan sudah bukan minum orang haus,
1: yeah,
0: jadi haus itu minum sampai habis satu gelas, kuluk habis. Yeah. Rasul tidak seperti itu karena ternyata memang tidak baik bagi kesehatan.
1: Yeah.
0: Jadi Rasul minumnya itu tiga hembusan nafas.
1: Mm-hmm.
0: Artinya apa? Teguk sekali sebelum teguk beliau baca Bismillahirrahmanirrahim,
1: yeah,
0: minum kemudian berhenti keluarkan nafas baca Alhamdulillah, yeah, minum sekali lagi baca Bismillah. Selesai, keluarkan nafas, ucapkan Alhamdulillah, yeah. Tegukan yang ketiga juga baca Bismillah, kemudian selesai Alhamdulillah, keluarkan nafas, tiga nafas, yeah. Dan itu sunnahnya Rasul, setiap Rasul minum seperti itu.
1: Oke, okay, itu ringan,
0: Pak. Ringan, yeah, ringan sekali. Bahkan kata para ulama, ini bukan saya yang bilang, para ulama, bahkan saya pernah dengar dalam rekaman yang di-share di media sosial, seperti Abah Sekumpul dari Kalimantan, dan ada juga ulama-ulama dari Mesir, saya dengar. Bahkan Syekh Mutawalli Syarawi pernah mengatakan, barang siapa yang minum air seperti mana Rasul minum tadi, mm, itu katanya dia tidak akan buat maksiat.
1: Oh, okay.
0: Nah, mungkin saya berpikir, apa mungkin,
1: yeah,
0: dari cara kita minum itu biar buat kita tidak buat maksiat.
1: Mm.
0: Ini ketika saya mikir-mikir, bisa jadi yang maksudnya adalah, mm, ketika orang sampai minumnya saja, mm, dia sudah ikut Rasulullah,
1: yeah,
0: maka bagaimana mungkin dia bermaksiat?
1: Iya, betul.
0: Karena dia akan hiasi hidupnya dengan sunnah Rasul.
1: Ya.
0: Mungkin pelan-pelan. Ya. Dari minum saja dulu. Nanti dari minum mau mulai ke makan. Kemudian mulai kepada kehidupan. Sehingga apa? Apapun kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan dalam hari-hari kita.
1: Hmm.
0: Itu semuanya standarnya Rasul.
1: Iya.
0: Apa Rasul? Kalau Rasul hidup. Ini Rasul akan buat seperti ini enggak?
1: Ya.
0: Nah, kalau Rasul hidup. Saya berani enggak saya buat ini di depan Rasul gitu. Hmm. Nah, itu yang menjadi standarisasi dia. Kalau itu sudah jadi standarnya, sudah nggak apa-apa mau pakai baju apa, mau naik mobil apa, mau bagaimana kehidupan dia, mau apa yang live ngapain, nggak ada masalah,
1: ya.
0: Kenapa? Karena dia sudah punya standar, dan standarnya itu cukup, ya, untuk membuat dia tidak melakukan hal-hal yang tidak baik gitu,
1: ya. Makan dengan tangan kanan ya juga, Ustaz?
0: Iya, ya. Karena Rasul mengatakan kan kul biyaminik, kul amman yalika. Jadi apa namanya kul biyamin itu makan dengan tangan kanan. Kul mimma yalik. Artinya apa? Makan dari yang paling dekat.
1: Yeah.
0: Jadi makan pakai tangan kanan, makan juga dari tempat yang paling dekat. Itu fatwa beliau kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, suruh makan pakai tangan kanan, makan dari makan biasa kan di hidangan kalau acara, yeah, itu kan banyak itu.
1: Yeah.
0: Biasa kita kalau maulid misalnya, kan. Jadi adab makan itu bukan makan memanjangkan tangan,
1: yeah,
0: kita ambil piring yang jauh, enggak kayak gitu, kita ambil piring yang paling dekat. Kalau memang jauh dan tidak ada sekitaran kita, mm, adabnya minta tolong orang untuk, yeah, ambilkan. Jangan langsung dipanjangkan tangan kita karena itu tidak ada.
1: Oke. Okay. Berarti makan yang terdekat, sah.
0: Makan dengan makanan yang terdekat. Yeah. Kalau memang jauh dekatkan, jangan panjangkan ya tangan untuk ini.
1: Jadi nggak adab, nggak ada adab.
0: Iya, ya, tidak ada adab.
1: Kita juga kalau di acara-acara besar malu saja.
0: Malu betul.
1: jadi tontonan orang.
0: Iya.
1: Oke, baik, sangat menarik nih Ustaz. Dan juga mungkin banyak nih dari teman-teman juga bertanya nih Ustaz ya, bagaimana sih cara menjaga pergaulan agar tetap sesuai dengan ajaran Islam nih Ustaz. Apalagi zaman sekarang ini kan susah kali membatasi nih pergaulan ya Ustaz ya, iya, anak-anak muda ya. Mungkin bisa dijelaskan Ustaz.
0: Bagaimana?
1: Bagaimana sih cara menjaga pergaulan itu Ustaz agar bisa tetap sesuai dengan ajaran Islam gitu Ustaz.
0: Ya. Itu penting sebenarnya ya, karena akan almarhum ala dini khalili kan. Seorang itu sesuai dengan agama temannya,
1: ya,
0: kekasihnya, siapa ya yang paling dekat dengan dia.
1: Ya.
0: Dan Rasul juga pernah kata almaru ma'aman ahab, ya kan, anta ma'aman ahbabta. Kamu itu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kamu cintai dan ya, kamu akan terbentuk dengan orang-orang yang kamu cintai. Kita nggak akan dekat sama orang yang nggak kita cintai juga, ya kan? Dan para ahli hikmah berkata, al insan ibnu bi'atih, manusia itu adalah anak lingkungannya. Artinya apa? Lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan hidup seseorang, perkembangan karakter seseorang. Penting untuk kita mencari lingkungan yang baik. Jadi kalau ditanya bagaimana cara agar kita menjaga lingkungan, itu sama halnya seperti sekarang menjaga algoritma. Sekarang kan kalau kita search atau kita lihat scroll dan kita suka baca dalam satu topik tertentu, itu algoritma langsung memahami bahwa kita suka itu. Sehingga apa, dia akan menyajikan semua berita-berita, semua postingan-postingan yang sesuai dengan apa yang kita suka tadi kan. Sehingga apa, ya itu akan membentuk kita. Ibaratnya ketika kemarin pemilu misalnya tahun 2024 kan, nanti orang pendukung 01 merasa pendukung ini paling banyak, postingannya paling ramai. Kenapa? Algoritma cuma nampilin 01 aja. Orang pendukung 02 gitu juga, ini kita yang paling ramai, ini paling kuat. Kenapa ya? Dia cuma lihat 02 saja. Gitu juga orang 03 dan sebagainya. Begitu juga sedalam lingkungan. Dan para ahli mengatakan, bagaimana para ahli psikologi perkembangan jiwa dan sebagainya mengatakan untuk bisa keluar dari situ apa? Lakukan riset. Reset, misalnya lakukan reset minimal seminggu sekali. Lihat ada postingan atau follow akun-akun nggak jelas, unfollow. Hilangkan dia dari lingkungan kita. Jangan sampai akun-akun tidak baik itu malah merusak kita. Begitu juga dengan lingkungan. Jadi perlu apa? Perlu kita lakukan muhasabah diri, reset. Kalau memang menurut kita lingkungannya ini sudah jauh dari baik, jangan tolerir. Jangan merasa ah nggak apa-apa nih mas, teman kami kok aman. Misalnya nongkrong nih, waktu sholat nggak sholat semua, itu banyak kenapa gitu? Ah nggak apa-apa kan, teman. Jadi akhirnya dia sholat sendiri. Kadang dia pun tidak berani ngajak, dia sholat sendiri. Nggak apa-apalah masih teman. Takutnya nanti sekali, dua kali, tiga kali, lima kali, lama-lama dia terikut, nggak apa-apalah. Nanti ya sholatnya, nanti sholatnya masih nanti. Kadang-kadang masih ingat sholat. Ke depan berkali-kali, nanti aja sholat ternyata udah masuk sholat lain. Lupa sholat tadi dia, lupa. Sehingga lama-lama terikut dia, dia tidak sholat juga jadinya. Jadi tidak bisa ditolerir. Misalnya ketika ada lingkungan yang tidak baik, kalau kita tidak bisa menjadi kopi, ya kopi itu kan kalau dipanasin, taruh dalam air, itu air putih jadi hitam. Dia artinya apa? Dia mempengaruhi. Jangan sampai kita jadi kayak telur yang masuk ke air panas, jadi keras dia, berubah sendiri dia. Airnya nggak berubah, dia berubah. Nah, kan? Atau kayak wortel, masuk dari air dipanasin, dari keras jadi lembek. Airnya tidak berubah, dia berubah sendiri. Bagusnya kan apa? Kita jadi kopi, kita jadi orang yang berubah. Kalau bisa merubah lingkungan, alhamdulillah. Kalau memang tidak bisa, saran kami cari lingkungan yang lain. Atau kalau memang tidak mungkin dipisahkan, apa namanya, itu boleh berkumpul, tapi cari lingkungan yang membuat kita mau berkembang, membuat kita menjadi lebih dekat kepada Allah dan Rasulnya. Cari lingkungan itu, dan sangat banyak, apalagi kita di Banda Aceh ini, anak-anak muda sekarang sudah mulai aktif, banyak kajian-kajian, banyak komunitas-komunitas bunga, walaupun masih kurang. Karena ini pengalaman kami. Kami sempat mengisi di rumah Qur'an ini. Ini bukan iklan ya. Tapi saya sangat terinspirasi. Itu diprakarsai oleh seorang pemuda dari Bandung. Dari Bandung, tapi dia sudah tinggal di Banda Aceh sini. Dia melihat kok orang Aceh ini masya Allah dia punya sejarah yang bagus, sejarah yang bagus. Tapi kok kajian apa komunitas anak mudanya kurang dibandingkan sama Bandung misalnya. Bandung itu komunitasnya masya Allah. Termasuk kan ada ustadz yang berasal dari Aceh, yang besar di sana usaha Nana Taki. Itu kan orang Aceh asli. Tapi dia menjadi ustadznya anak muda di Bandung dan menjadi pelopornya komunitas-komunitas muda
1: di
0: Bandung. Jadi terinspirasi lah dia dibuat komunitas Rumah Quran ini untuk menjadi sebuah komunitas anak-anak muda belajar. Artinya apa? Banyak komunitas-komunitas itu cari. Dan sekarang kita punya banyak kedai kopi ini. Usahakan dalam seminggu itu kerja kita bukan cuma ngopi dan sambil main mabar aja, tapi cari ada ngopi kita sambil kita ngopi sama orang-orang yang memberikan pengaruh. Kita menjadi lebih dekat kepada lebih Rasulullah. Dekat. Minimal satu kali dalam satu minggu. Semoga satu pertemuan itu bisa mengubah hidup kita selamanya insyaallah.
1: Sangat luar biasa Ustaz ya. Dan kita enggak terasa udah di penghujung acara. Satu jam enggak terasa Ustaz. Mungkin nih Ustaz ada pertanyaan yang penting nih Ustaz untuk anak-anak muda nih Ustaz untuk sebelum mengakhiri kebersamaan kita. Bagaimana sih Ustaz agar kita tuh tetap semangat hijrah dan tidak hanya bertahan dari awal saja nih Ustaz?
0: Dulu guru kami, Syekh Ahmad Ma'bid Hafizahullah, itu ahli hadis di Mesir. Julukan beliau Syekhul Muhaddithin. Gurunya Syekhnya para ahli hadis. Beliau pernah bilang sama kami bahwa ambil 10 menit atau biasakan 10 menit aja, enggak usah banyak-banyak. 10 menit aja satu hari untuk baca satu kitab. Enggak usah sampai khatam, tapi istiqomahkan. Setiap hari luangkan waktu 10 menit baca kitab itu. Setiap hari tapi jangan sampai putus sama sekali. Nanti suatu saat tanpa sadar kita bisa menghabiskan kitab yang berjilid-jilid kali, tiba-tiba khatam hanya dengan 10 menit. Setelahnya menit-menit lain ya itu gak apa-apa. Kasih 10 menit aja. Artinya apa? Untuk memulai suatu yang baik, jangan mulai dari yang berat. Ambil hal yang kecil, gak usah 10 menit mungkin. Saya tantang anak-anak muda sekarang, kasih 5 menit aja. 5 menit dalam satu hari buat kebiasaan, buat sunnah Nabi atau buat kegiatan yang menurut kita itu kita sedang ikut dengan sunnah Nabi. 5 menit aja, tapi kita rutinkan setiap hari tanpa putus. Jadi setelah 5 menit tadi terserah mau ngapain. Kalau masih nongkrong apa, yang penting hal wajib jangan gak tinggal, gak dilakukan. Tapi 5 menit saja buat suatu kebaikan atau buat suatu kegiatan positif yang kita istiqomahkan, insya Allah 5 menit tadi bisa mengubah hidup kita yang kita lakukan setiap hari. Makanya Allah itu paling suka dengan amalan yang sedikit tapi istiqamah. Maka kata para ulama, karamah itu bukan bisa jalan di atas air, bukan terbang tiba-tiba sholat di Masjidil Haram baru balik lagi, enggak. Itu karamah juga, tapi ainul karamah kata para ulama, karamah yang paling inti itu istiqamah. Setiap ulama, setiap ahli ilmu, siapapun awali Allah, itu mereka istiqamah dengan apapun yang mereka lakukan, walaupun itu kecil. Jadi biasakan 5 menit satu hari buat kegiatan yang baik, tapi rutinkan setiap hari. Insya Allah 5 menit itu bisa mengubah kita dan membuat kita jadi lebih dekat dan menjadi mencintai, lebih cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, dan tentunya insya Allah dicintai oleh Allah dan cintai oleh Rasulullah.
1: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz ya atas tausiah singkat yang luar biasa ya, dan tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara teman Pro 2. Dari perbincangan bersama Ustaz Taibo Rifki dari tim Hafiz Aceh, kita bisa belajar ya bahwa menjadi anak muda yang dicintai Allah dan Rasul itu bukan sekedar tentang penampilan ya Ustaz, dan tetapi juga tentang keimanan, akhlak, ibadah juga, serta bagaimana kita memberikan manfaat kepada orang lain. Mari kita manfaatkan masa muda kita untuk memperbaiki diri teman Pro 2, menjaga sholat, menghormati orang tua, memilih lingkungan pertemanan yang baik, dan meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih ya kepada Ustadz, ilmunya Ustadz dan nasihatnya juga yang telah dibagikan. Terima kasih juga kepada semua teman Pro 2 ya yang setia mendengarkan kita. Saya Rahmat Akbar, pamit undur diri. Di lain kesempatan nanti kita akan berjumpa lagi. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Tempat kamu bercerita dan mencari ilmu, OSI, Obrolan Islami. Jumpa lagi Jumat depan. See you.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka

0: kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru, sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

saja rasa ini. Biarlah hanya aku yang terluka. Meski kau

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

Tema Pro 2 di manapun Anda berada, pukul 17.57 menit waktu Indonesia Barat. Beberapa lagu-lagu hiburan di Jazz Music sore hari ini ya, baru saya kami hadirkan kembali ya ke ruang dengar kamu. Mudah-mudahan saja bisa menyemangati suasana sore kita semua lebih menyenangkan. Pukul 17.58 menit waktu Indonesia Barat, nanti informasi-informasi aktual akan kami hadirkan kembali ya teman Pro 2. Mudah-mudahan saja bisa menghibur suasana sore kita lebih menyenangkan. Untuk kamu yang baru pulang dari tempat kamu beraktivitas, tetap selalu berhati-hati ya mengendarai kendaraannya. Semoga saja kita semua bisa selamat sampai ke tujuan.

100K di media sosial atau platform digital, sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang.

0: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.
1: Teman terbaik kamu.

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

Sapi bisa sedih juga ya kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air.

0: 92 di manapun Anda berada, pukul 18:28 waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu hiburan kita break dulu sejenak ya, karena kini tiba waktu kami hadirkan pengaji Al-Quran. Sembari menunggu waktu kami kumandangi seruan azan maghrib ya, nantinya untuk kita yang berada di wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya. Teman Pro 2, pengajian surat An-Naba ayat 31-40 akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, yang akan dibacakan oleh Mahlil M. Jamil dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Selamat mengikuti.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ذلك اليوم الحق.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائفه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian.

kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brausonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

0: 82 dimanapun Anda berada. Beberapa lagu-lagu hiburan baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Kita break dulu sejenak. Kita akan coba ikuti halaqah maghrib langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.
1: Faqarih tumuhu, artinya dan jangan mengumpat oleh setengah kamu akan setengah kamu. Adakah kasih seorang kamu bahwa kamu memakan akan daging saudaranya yang mati? Jadi nampegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kitab suci Al-Quran, hanggebi upat mengumpat di antara gedanya. Janganlah diupat oleh sebahagian kamu akan sebahagian. Baik diupat oleh sipulan sipulin, baik diupat oleh anak ke mak, baik diupat oleh murid ke gurai, baik diupat oleh sirah muslim kepada sirah muslim yang lain. Adakah kasih seorang kamu bahawa kamu makan akan daging saudaranya? Artinya apa? Munyo getanyo dan mengupat sama dengan getanyo lagi tapajuh bangke saudara getanyo yang tak upat. Bila saudara getanyo yang tak upatnya gonya meninggal dunia kamati yang kagua ba Allah, kemudian talib aso pa gayan tapajuh mayat gayan taco aso tapajuh takap-kap aso mayat yang kamati yang oleh getanyo menankuh imbarat jih urang yang upat urang yang lain. Maka hanggebi upat dalam agama, maka upatnyo nyo termasuk dosa raya, upatnyo kan dosa ubit. Tapi kebanyakan ladung gekun nyo tak pegah ata yang na, tak pegah yang terjadi, tak pegah fakta. Padahal dengan tak pegahnya, gok minta masak hati. Padahal atanya, kak terjadi hana perleh tak ungkit-ungkit le. Hana perleh. Tak pegah-pegah, tiput gok, tiput perut gok. Mampu syita menoa mentang ma Allah. Nabi Allah ganyan berlebih gok. Nabi Allah ganyan berjeroh, berget. Kah hana tak menoa, baik tak pegah macam-macam. Beda kun macam-macam, beda pegah mereka macam-macam. Adik muka hanjut cik nasi ladung urung kun lagi elong moyo long kun long kun muka kaju. Padahal adik muka api hanjut karena bila sakit hati go yo, tunggulah akan sakit hati kena yo masa bosa kama tudan tudin. Lagi yang ni je menyatanya tak putang ke kau, baik putang si kedayu menyatanya tak keng ke kau, kau ikhung si kedayu menyatanya tak kasih ke kau, kau ikasih si kedayu menyatanya tak hormat kau, kau dihormat si kedayu menyatanya tak benci kau, kau benci si kedayu yang kejap tak nilai lagi kedayu, tidak orang dipegah ke orang lain. Yang orangnya akan dipegah ke kedainya masa puasa. Ijak ke kedih bak kedainya, ya pegah brok gop bak kedainya. Yang tunggulah masa puasa, kai pegah brok kedainya bak gop. Maka dalam agamanya sangat gelarang. Maka aku pegah, nyokunya. Menyok kedainya tak upat orang lain sama dengan lagi tak pajuh bangki orang lainnya yang tak upatnya. Maka benci kamu akan dia. Tanya paling benci dapat joh bangki urung yang kau mati. Kecuali yang jid pajuh yang halia pajuh pegah bangki tok dua. Yang pertama bangki engkut, artinya engkut kau mati. Yang kedua darut. Ya yang jid pajuh. Lain menyo yang menyo bangki hanya pajuh yang kau mati. Tu lumo mati. Ya hanya baju. Lumo mati. Menyo mati lumo mati isi. Mati lumo sebab isi. Nyo ke mati lumo nyan tanda nak sebab sebab ke si sebab alik. Nyo lumo mati. Ya mati lumo nyan mati dengan sebab yang lain kan sebab yang dibolehkan dalam agama. Berarti kagak lumayan bangke. Ya mana? Maka apalagi bangke urang. Bangke urangnya nyo. Dia itu sesuatu yang haram pajuk. Malah lebih haram daripada yang haram. Karena kehormatan anu Adam. Ya mana? Maka adalah Allah Ta'ala menyerupakan akan orang yang mengumpat akan orang itu seperti orang yang memakan akan bangkai orang yang lain pada pihak haramnya. Nyan yang kena pegang dalam ayat. Hukum tanya upat tiroro orang lain sama dengan lagi ketanya ngotapajuh mayat tiroro orang yang lainnya. Hukum pajuh main. Hukum jih haram. Menang ke hukum haram mengumpat sama lagi hukum haram tak pajuh bangke tiroro orang. Maka tanya sangat tak benci pajuh bangke tiroro orang. Menang ke ada jet betah benci lagi tanya tak upat tiroro orang yang lain supaya lebih selamat katanya dunia dan akhirat. Jadi dalam ayatnya kena pegah hukum haram mengupat sama lagi hukum haram pajuh bangke tiroro urang. Yang mana nyan dosa rayu. Ya mana. Dan kejinya kan haram mentang keji. Nasi ladung haram tapi pandangan lahir anak keji. Tajuk ada gop bama ji makanan gop yang mangat dapat jauh. Haram tapi pandangan lahir anak keji mangat dapat jauh. Tapi yo di samping haram dan kejinya. Itulah dosa besar. Dan kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu wa la tabaghadu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha wa kunu ibadallahi ikhwana. Artinya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu berdengki-dengkian, hanggebi mendengki-dengki. Ladung orang mana bangga nikmat bak gop kana bacu kadengki ya teh. Ada je nikmat yang na bak gopnya berada. Baik gop pajak ka baru. Yang ka bengih ji. Ieu gop iblo gari baru iblo Honda baru ka bengih ji. Ambai gop blo motor ka demam ji. Gop ipegot rumah yang baru, imoh yang raya rumah baru. Tamati payah semana mayat payah tamalan kubu. Pekan han sanggup hudip di kalan nikmat gop. Yang menandakan urung beruk hati. Yang menyokam lain-lainah tipunya yang bagadanya kajik pubak ju. Belum tikir, belum terlewut, belum jak pada empat-empat bud. Bek dadu air rumah tak kuih ni rumah inan. Hana tak jak minta ilmu. Yang tamah beruk jaju hati ni. Maka hanggebi berdengki-dengkian. Dengki yang disebabkan na nikmat bagok kurang senang. Dan jangan kamu berbenci-bencian. Nyo biasa katanya terjadi antara adik ngadun. Adun dengan A. Adik dengan A. Kam benci-benci padahal sabah keluarga, padahal adik kakak sabah lung dah debit. Tapi timbul masalah kadang-kadang tak diinginkan. Padahal gara-gara masalah ubit, gara-gara masalah sepele, tapi je keberat. Kadang-kadang masalah mengku nganu mien. Anu si A ijok mato mainan anu si B. Bak mato mainan ka bak mato mainan yang garu. Bak gadah bahan mato mainan yang garu. Padahal saling yaitu adik abang, adik kakak. Padahal tak menjujur. Malah tak perlu lain siapa. Sebagai hadiah. Karena yang kurang kot, tak perlu yang kot. Tak perlu lain-lain kanu kedayu. Supaya baik saling caci maki. Tapi ladam yang ke faktor mainan anemiknya. Dia kesaling benci. Ya anemiknya. Ma anemiknya. Malah ladam sampai teruk masalah. Bukan tu polisi. Masalah pun. Mamatau mainan anemik. Tapi erat masalah. Gedih bakkan tu polisi. Bahkan. Karena saling benci. Lebih-lebih mutamah ngairi dengki benar. Sikam mutamah kun makun. Na'uzubillah. Summa na'uzubillah. Makanya sifatnya kerja pegadah bak dia pacut-pacut. Baik sampai dapat diregut iman kedanya. Dapat iaitu su'il khatimah. Na'uzubillah. Summa na'uzubillah. Dan jangan kamu mengumpat-umpat setengah kamu akan setengah kamu. Hanggebi mengumpat-umpatnya. Tak pegah kegop. Tak pegah beruk kegop. Tak pegah macam-macam kegop. Yang kira-kira hana mangan ati dia dengar. Hana senang buat dia dengar. Buat dia dengar bengih je. Bila dia tipu merah mempunyung je. Merah muka je. Ada je berimamah katanya punya timung dengar katanya punya tengah imamah tak ada je yang nak watai berempak nak pahlih kamu dah kerling-kerling dia berempak ha pulang tu ujung je hitibit narik tikrat doang ha malah memikiran orang lain orang je pun pekon ingin ngatuh lung menan biasa hantar lagi kan. Karena kai dengar tak ada pegah beruknya, beruk kejihan lagi dayo. Ada mesti mengbak orang lain dan sebagainya dan sebagainya. Maka hati-hatilah. Dan jadikan oleh kamu akan segala hamba Allah itu akan saudara. Iman saudara. Berarti tak cintai ke orang lain, lagi tak cintai ke draw tu. Draw tu baik sakit. Ngop baik sakit cik. Drot hai tadi ngau. Narik-narik yang hana get. Baik dah pegah si kegop. Bila dia tengok legop, dia tipu legop. Gop juga sakit hati. Karena narik ketanya yang beruknya. Dari lidah ketanya yang berbisanya. Nyo sama lagi sikin. Sama lagi tombak. Tatop hati urungnya. Sama lagi anak panah, tak panah jantung hati orangnya. Dengan iaitu panah. Iaitu dengan narit caci amak, caci maki yang ditibit babah-babah katanya. Yang dah pegah beruk kegopnya. Memang hanai dengar. Tapi bila dengar pergi. Tapi orang akhirat tengah. Ada yang tetap akan ditipu dah pegah keji. Menyohana dan taubat dalam keampun bahawa Allah bergetuk. Memang keampun oleh Allah. Tapi yang ke pertama pahala kemah ini. Kecuali hanya mungkin lah kemah. Itu bahawa ada kemah berarti ipoh katanya kadang berat tak pegah. Lebih-lebih orang yang taubatnya orang bingkeng tangan. Haa. Yang ke pegah dosa upatnya baru ampun ni pahala kemah ini. Bak urung yang tak upatnya. Sebab je upatnya nyo dosa sangkut dengan Adam. Mesti ikun. Dia serah urung bak urung lain. Hai lung kalau upat ron mana. Kalau upat ron sejum. Barasa anak sejum. Barasa raya anak sejum ikun. Yang ke nampu ma. Mampu ke kengelung. Pulam pulam pulam pulam pulam kau. Tak ada pegah. Mampu. Tak tak kegenggelung ko. Yang dua belah, dua buah Honda kablo yang hana pulih hati gulo. Payah blo moto gulo nebo yang baru gila hati. Payah blo moto kurung yang nebo demi kepuma ahde yo. Ya mbak. Jadi berat masalah upahnya. Maka aji B lidah gedanyo ya takun kegop tak pegah beruk gop kata cima kigop dan sebagainya. Maka karena demikian nyo ke nyo ke pegah amalan-amalan kebajikan gedanyo sehingga huru akhirat akan gejok kurun yang tak upah. Maka kepegah oleh sirah wali Allah menyuruh ketanya dan upat gak ada upat ma tu gak ada pegah bro ma tu maafkan amalan kebajikan ketanya kejok ke ma tu maka timbang daripada kejok ke rap gak ada pegah bro yah tu yah lu menung-menung mudih-mudih tak kunju ya amalan get ketanya nak ada meratib tiap malam tertuh ke nak ada semayang lima watak ya amalan kebajikannya gejuk ke yah tu sebab daupat yah tu daupat mak gejuk ke mak ya daupat inang dia gejuk ke inang tu rumah upat lako gejuk ke lako ya ladu murid inang ni pegah haji bapak burung lain ke lako ya kenyo kenyo lako lom unang dia orang gambir tu kepegah bapak burung lain lom kenyo kenyo kenyo kepuruk lako. Lado masalah hanya pegah ke pegah. Masalah lang gelembu budak pegah pak kau. Masalah lang gelembu ke upat lah kau. Ke pegah macam-macam. Hanya benda pegah api. Ya. Ke fikir kan dia nyan han. Sangat gelarang. Ya mana. Maka karena demikian. Nyokinyo. Bila ada upat, tak ada upat mengajah apa. Supaya pahala katanya, pahala ibadah katanya, gejuk kurun syik katanya. Ketimbang daripada gejuk ugap, ur hati mak katanya, ur hati ayah katanya, menyokalan kebajikan dan raya itu. Intan permata muh perak, najuk ugap, kau ur hati kan. Maka ini upat lo, dan majuk lo. Maka haji, nyok ke nyok. Upatnya rupanya abih amalan kebajikan ni. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal ghaibah. Al ghaibatu asyaddu minaz zina. Fa innar rajula qad yazani fayatubu. Fayatubu Allahu alaihi. Wa inna sahibal ghaibah la yaghfirullahu lahu hatta yaghfiru li sahibiha. Artinya takuti olehmu akan mengumpat akan orang itu. Bertemakut katanya ke draw tu batak upat kau. Pampakan je ke lagi ya. Maka bahasanya mengumpat itu terlebih jahat daripada berzina. Rupanya kepegah oleh Nabi upatnya lebih berat daripada zina. Mampakan juga lebih berat daripada zina karena bahwasanya seorang laki-laki itu terkadang ia berzina. Maka taubat ia daripada berzina itu taubat betul-betul dari zinanya. Taubat betul-betul taubat. Ayah anak saudara pu tak kepegah menyajih naik menzina anak saudara pu tak terkedi tedang hukum agama Islam anak saksi yang kalah dah naik pegah pengakuan baraja malah kepegah sunat isom untuk itaubat kepada Allah baik yang pegah-pegah aibnya bagob je jika nak aibnya baik dia umbar-umbar bagob. Bede hiu, ura kami pegah, dehi urina kami pegah, dehi urane me pegah. Be pegah pegah. Som. Ya, song mana ya? Ya, menanya aib, song. Taubat kepada Allah. Bek, song pupulam. Ya, benar. Bek yang song, yang pupulam. Yang kepupucah oleh Allah Ta'ala. Kepulahir oleh Allah Ta'ala. Song-song pupuk lelong. Song-song pupuk lelong. Song-song pupuk lelong. Pray. Bahasa bahasa. Akan kebuka aibnya oleh Allah Ta'ala. Karena barang bruknya ini, nyo lebih bro daripada bangke watetha. Ya, bangke ni berat be. Maksud nama te minya tabo. Bangke minya cukup berat be. Nama te ya saya tabo. Cukup berat be bangke ya. Tapi buat zina bunonya, buat broknya, menyoka lahir buat broknya. Yang di wate mobil yang nampak bendung, maka yang kenyan lebih berat. Maka nyok ke mana dia? Menyok andai kata hana urung tu pula, you som aib yang untuk taubat, kan som aib yang untuk bubut aib lah. Yang ujungnya binasa. Na'uzubillah, semua na'uzubillah. Taubat kepada Allah. Ya, benar. Karena kadang-kadang hanya sorupu. Ya, draw dengan Allah yang depu. Yang kakuh, yang ibadat, taubat kepada Allah. Ya, benar. Jadi dah taubat kepada Allah, diterima oleh Allah. Maka diampuni oleh Allah Ta'ala atasnya. Ada nama hanya syirik, netak kepuampun. Kecuali kaipa halu zina. Na'uzubillah. Yang punya pahala zina, zina yang cika kepuharum. Wala tak rabu zina, innahu kana fahishata wasa'a sabila. Jangankan zina, putau bama zina, mukadimah-mukadimah zina harum. Putau hangbi dia dayan. Karena watai katon dia hai jegah le. Hanapa tulis dia dayan. Nyoka nafsu kamu muncak, orang agam nafsu kamu muncak, orang inang nafsu kamu muncak, ya nak puyak treli, tak tarik halukang li. Tajuk peng, tajuk weh, han tumbuh li ngumpeng. Ati je haik dah tumbuh li ngumpeng. Ha. Kabicah hawa nafsu yang nantra, baru. Pada kalunya, baru telah. Baik je watai mzina yang jai, weh iman yang. Menan kalihnya kaita mala kadela ke pulau. Nah, yang kaya menyana terima taubat li Allah. Pengampun li Allah. Mas semoga berterima. Nah, karena Allah Maha Pengampun. Ya, dosa-dosa katanya ngupampun li Allah. Kecuali dosa syirik. Inna Allaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalik. Allah ngupampun dosa yang kau syirik lain ya nah kepampun madu yang baik dosa syirik ya. Yang ke kadang-kadang berat ya, ya. Menyo zina tak banding dengan upat berat upat zina berarti yang termasuk dosa yang menyangkut dengan Allah. Taubat kepada Allah dan ibadat kepada Allah dalam kebaikan Allah betul-betul menyesalah mati ni dan benci terhadap masjidnya dan memang hantar kembali leh bak masjidnya walaupun mampu nak peng, nak belanja ya, sehat badan, sehat fikiran, mampu untuk tajuk bak masjidnya lah ya mana, tapi hantar kisah leh pakot benci terhadap masjidnya ya, menyesal betul-betul tegi ingat siksa berat-berat tak. Dan bahasanya orang yang mengumpat orang itu tiada mengampuni Allah Ta'ala baginya hingga mengampuni baginya oleh orang yang diumpat itu. Ya, ini berat je. Karena menyezinanya dosa menyangkut Allah dan betul-betul dah taubat kepada Allah, betul-betul dah taubat nyo kepampun Allah. Tapi menyedosa umpat payah ya lagi ampun leh bak urung yang taubat. Yang tak buat masalah ya raya. Yang gimana? Ya, kan? Pumaha puhan. Puampun ya puhan. Ya menyuhanai pumaha bagiban. Ya pakai syarat bagiban. Maka nyoku begah berat. Laki maah ile. Bak urun yang tak upat. Baru kepuampun oleh Allah Subhanahu wa taala di berat. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maratu lailatul usriya bi ala qaumin yakhshamuna wujuhahum bi adhafirihim. Faqultu ya Jibril, man haula? Faqala haula allazi yaghtabuna an-nasa wa yaqauna fi aradhihim. Artinya adalah lalu aku pada malam Isra, maka sampai aku kepada Baitul Muqaddis, yakni pada malam Mi'raj atas kaum, padahal mereka itu menggaru-garu akan segala muka mereka itu dengan kuku mereka itu hingga luka segala muka mereka itu. Maka aku kata, ya Jibril, siapa mereka itu? Maka kata Jibril, mereka itulah yang mengumpat-ngumpat akan manusia dan menjatuhkan mereka itu dalam kemaluan manusia. Jadi bawa teh Nabi Isra Mi'raj rupanya naurung ya, yang garu-garu wajah ngauke-uke, klok-klok muka ngauke-uke, garu dro ngauke, klok-klok ngauke. Dan yang lagi berdasarnya so, Jibril yang kehurungnya urung upat urung lain urung, yaitu yang menjatuhkan diri mereka dalam, yaitu pemalai-pemalai urung lain nyokohnya. Ya, tengah gudanya punya tak upah-upah kau dah klok-klok roh dia. Maka karena demikian, mari gudanya dah tingkatkan amalan budiah gudanya kepada Allah. Gudanya pejiuh sifut-sifut, ya, seperti sifut upah dan lain sebagainya. Kiranya gudanya menjadi hamba Allah yang selalu mendapat kasih sayang Allah Subhanahu SWT. Yang aku mantam, imbak malam yang sangat mulianya, kiranya bermanfaat dunia wal akhirah. Adana Allah wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

Teman Pro 2 di manapun Anda berada, baru saja kita mengumandangi seruan azan Isya untuk kita yang berada di wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya. Lagu-lagu hiburan masih kami temani suasana malam Anda. Untuk Anda yang masih melanjutkan aktivitasnya, tetap semangat, tetap selalu stay tune bersama kami di program 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

Halo teman Pro 2, how's it going? Selamat malam Indonesia, selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. With me, Edi Tama, nemenin lo 1 jam ke depan ya. Seperti biasa, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol seru barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget ya. Dan di malam hari ini, gue bakal ngajak lo, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama seorang wanita nih ya, yang baru aja merilis single terbarunya di tahun ini, teman Pro 2. Gue bakal ngajak lo buat ngobrol barengan sama Risa Paramita. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga di malam hari ini, pengen nanya-nanya, pengen enjoy, nikmatin mungkin makan malam kamu di malam hari ini. Tentunya boleh banget ya, bisa langsung aja tune in di Pro 2 FM favorit kamu, di daerah kamu tentunya. Atau bisa langsung join aja merapat di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105. Gue bakal ngajak lo buat seru-seruan 1 jam ke depan bareng sama Risa Paramita, teman Pro 2. Jadi nanti pastiin kamu cari tempat ternyaman buat seru-seruan di malam hari ini ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edit dan Manilo di malam hari ini di Pampro 2. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian karena gue udah barengan sama Risa. Halo. Selamat malam.
1: Selamat malam, Kak.
0: Wow, emang outfit lo emang selalu berwarna seperti ini ya?
1: Ya, selalu kuning dan ceria.
0: Kenapa emang kenapa suka ke kuning atau gimana nih?
1: Gak ada sih, emang kuning ceria aja jadi aku suka ya.
0: Alright,
1: emang mentereng.
0: Mentereng warnanya ya.
1: Yes.
0: Anyway, how's your day, Risa? Gimana harinya?
1: So far so good sih.
0: So far so good ya. Benar-benar ya, seperti biasanya Jakarta lah ya.
1: Iya, mengalami kemacetan dan lain-lain.
0: Alright. Tapi apa nih kesibukan akhir-akhir ini, lagi sibuk dengan apa nih?
1: Aku akhir-akhir ini sibuk dengan karya-karya aku selanjutnya pastinya.
0: Alright.
1: Masih nulis lagi, masih mau rilis lagi nanti lagu-lagu selanjutnya.
0: Oh wow. Okay. Tapi kalau apa di musik udah dari kapan sih sebenarnya?
1: Aku tuh dari kecil udah suka ya. Cuman intunya bikin lagunya dari 2021.
0: Oke. Okay. Kenapa tuh? Gara-gara COVID?
1: Salah satunya itu. Karena musisi itu makin terpuruk, makin bisa nulis.
0: Bener sih. Bener sih. Makin banyak ceritanya, makin banyak emosinya yang bisa dituangin ya.
1: Iya kan?
0: Bener. Tapi apa sebenarnya yang nge-trigger akhirnya, coba deh nulis lagu gitu. Karena itu kan bukan sesuatu yang mudah juga kan.
1: Ya karena aku kan reguleran juga nih, Kak. Jadi aku merasa kayaknya gak mungkin deh sampai aku tua nanti aku gak punya karya gitu, gak punya lagu. Yang which is aku sebenarnya pengennya ketika aku die nanti ya, ada yang bisa dibanggakan lah. Kalau aku punya anak kayak, ini ibu gue keren banget.
0: Asik, gitu. Punya legacy ya.
1: Yes.
0: Ini lagu ibu gue nih, lagu nyokap gue nih.
1: Ternyata
0: gitu
1: ibu
0: ya.
1: Gue cantik juga ya. Asik. Dulu. Suaranya bagus lagi gitu kan.
0: Bener sih, itu sebuah kebanggaan tersendiri ya ketika ya kan? Udah punya karya ya. Bener sih. Kira-kira gue berkarya apa ya? Apakah gue harus bikin lagu juga ya? Kayaknya enggak deh ya. Alright. Tapi kalau ngomongin soal musik nih sebenarnya, kalau lu sendiri ngedeskripsiin musik lu itu seperti apa?
1: Aku sih masih, karena aku masih coba segalanya di musik ini. Jadi aku mendeskripsikan apapun perasaan aku tuangkan di lagu itu.
0: Oke. Okay.
1: Yang kepikiran aja. Oh. Semua asas yang hatiku, pengalamanku gitu-gitu loh.
0: Oke, okay. jadi semua base apa yang lu rasain ya.
1: Betul.
0: Oh, wow. Berarti emang benar-benar kayak apa ya? Lu berusaha jujur di setiap lagu-lagu yang lu tulis dan nyanyikan ya.
1: Yes.
0: Wow.
1: Sama kayak lagu yang ini.
0: Nah, itu dia. Benar-benar. Jadi ini adalah single ke
1: Sebenarnya ini single ketiga.
0: Oke.
1: Okay. Cuman yang pertama itu karena pindah agregator, jadi ke takedown gitulah.
0: Jadi sebenarnya yang udah officially rilis sebenarnya ada tiga,
1: yes,
0: gitu ya.
1: Itu.
0: Cuman sekarang yang mungkin bisa didengerin sekarang ada dua berarti.
1: Dua.
0: Oke.
1: Di Spotify ya.
0: Oh, nah.
1: Kalau di YouTube masih ada kayaknya.
0: Oh gitu. Oke. Okay. Apa aja tuh? Berarti single debut lu, single pertama lu apa judulnya tuh?
1: Judulnya Itu Kamu.
0: Itu Kamu.
1: Masih ada videonya
0: masih ada
1: di YouTube.
0: Oh masih bisa didengerin
1: cuman,
0: di YouTube ya?
1: Iya. Cuman lagu pertama itu tuh bukan aku tulis sendiri,
0: okay.
1: Jadi aku nyanyi aja.
0: Ah, lagunya orang, cuma lu nyanyiin, bawain. Betul. Gitu ya. Wow, oke. Okay. Gimana rasanya ketika lu punya single sendiri pertama kali tuh gimana rasanya sih?
1: Waktu pertama tuh jujur deg-degan banget.
0: Bener.
1: Karena kan belum kenal lingkungan industri ini kayak
0: bener,
1: gimana ya.
0: Bener.
1: Deg-degan, terus masih cimit-cimit, masih umur berapa waktu itu?
0: Umur berapa itu?
1: 21 atau 19 gitu kan.
0: Oke, wow.
1: Ya takut lah.
0: Bener.
1: Melanglang buana.
0: Tiba-tiba ngerilis sebuah lagu yang suaranya sendiri gitu.
1: Yes,
0: kan.
1: Itu dia.
0: Yang bisa didengerin semua orang.
1: Bener.
0: Gokil. Lo ada rasa takut gitu gak sih ketika mungkin lo nulis lagu, ngerilis lagu, lo ada anxiety tertentu gak?
1: So far enggak sih, Kak.
0: Oke.
1: Okay. Lancar-lancar aja.
0: Lancar-lancar aja.
1: Karena
0: ya?
1: Menurut aku, apapun yang aku tuangkan, kalau itu selama based on pengalaman aku ya, rasanya fine-fine aja.
0: Oh fine-fine aja ya.
1: Bener.
0: Berarti di single pertama Itu Kamu, itu lo nyanyiin lagunya orang. Single kedua berarti baru tulisan lo sendiri?
1: Yang kedua itu bareng-bareng.
0: Oh bareng-bareng, oke.
1: Ada Glenn sama aku.
0: Oke.
1: Itu kita tulis berdua. genrenya belet-belet juga sih.
0: Oh oke, okay. Kalau yang pertama belet juga?
1: Mm-mm, judulnya Kalah.
0: Oke, okay, yang kedua judulnya Kalah. Wow, ini tentang apa nih? Kayaknya terpuruk banget nih kalau dari judulnya ya.
1: Biasalah ya, kaum Gen Z baru dewasa kan.
0: Nah bener, bener, bener. Oke, okay, berarti secara garis besar cerita tentang apa tuh Kalah?
1: Kalau Kalah itu, aku deskripsiinnya ya. Hidup itu gak semuanya harus kita ambil yang okay. A. Misalnya kita maunya A, bisa jadi kita
0: dapatnya
1: yang B gitu okay. loh. Jadi dengan semua pengalaman itu, kekalahan itu mengajarkan kita.
0: Asik, bener, bener. Kadang apa ya, sesuatu yang gak sesuai ekspektasi kita bahkan lebih baik gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul, mungkin ya. Kita gak tahu ya Tuhan bener. Naruh kita di mana.
0: Nah itu dia masalahnya. Oke, berarti itu yang lu ceritain di single kedua lu, Kalah.
1: Betul.
0: Ya. Bener. Dan ini adalah single ketiga yang sebenarnya udah dirilis di pertengahan tahun kemarin ya berarti ya.
1: Yes.
0: Di bulan Juni, judulnya adalah
1: Dah.
0: Dah. Literally DAH sama pentung ya.
1: Iya, sama pentung ya, jangan ketinggalan pentungnya.
0: Sama pentung, benar-benar. Apa maksudnya kenapa dah gitu, cuman dah doang ya akhirnya diambil gitu.
1: Sebenarnya lagu ini tuh kita tulis dulu pertama kali ketemu intronya.
0: Oke. Okay.
1: Intronya itu kan dari lagunya Stacy Ryan,
0: oh, okay.
1: Fall in Love Alone. Sebenarnya idenya dari situlah.
0: Oh,
1: terus
0: okay.
1: kemudian tulis refnya, ketemu refnya duluan, baru verse-nya. Terus karena kita bingung ya, apa ya judulnya gitu. Ya udah dah. Tiba-tiba itu muncul.
0: Okay.
1: Padahal enggak ada di lirik.
0: Oh iya.
1: Gak ada.
0: Iya kan? Makanya tadi gue super baca-baca liriknya. Kayaknya enggak ada udah-udahnya deh gitu kan. Ada dah atau udah gitu kayaknya.
1: Gak ada sih, ada. Sudah.
0: Sudah ada ya. Nah. Cuman kayak dah doang tuh kayaknya enggak yes. ada ya. Oke, menarik ya. Jadi nanti kita bakal bahas lagi, tapi gue mau tahu dong apa maksudnya sekarang lately lo lagi dengerin siapa, dengerin apa lagu-lagu?
1: So far aku lagi suka Olivia Dean lagi.
0: Oh iya, Olivia Dean.
1: Talk to me,
0: yeah,
1: so easy.
0: Talk to me. Seru sih,
1: banget,
0: Olivia
1: kan?
0: Dean seru sih.
1: Iya kan?
0: Kan Januari mau kesini kan? Januari yes. Februari ya? Gue lupa. Awal tahun lah pokoknya.
1: Awal tahun.
0: Kan? Bakal kesini nonton kan nanti.
1: Kita lihat jadwal dulu ya. Oh sibuk.
0: Sibuk ya. Sibuk. Tapi how about menurut lu gimana lu melihat Nona sekarang?
1: Keren banget sih tapi itu.
0: Keren banget ya.
1: Yes.
0: Gokil, itu salah satu yang menurut gue baru muncul langsung meledak.
1: Iya. Tapi emang mereka juga ya udah keunggulan-keunggulan Indonesia gitu.
0: Nah, benar. Dia apa ya? Dia kan basically sebenarnya labelnya dari luar kan. Cuman emang nilai-nilai Indonesia-nya kental banget tuh.
1: Yes,
0: ya kan dari
1: dan
0: judul-judul.
1: Suaranya juga bagus-bagus.
0: Benar. Benar sih.
1: TOPBGT.
0: TOPBGT kalau kata Risa ya. Oke, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Risa. Jadi buat kamu yang pengin seru-seruan, pengin nanya boleh banget sama Bro 2 langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-800-105. Alright, abis ini gue bakal ngeplay satu lagu dari Nona yang kalau kata Risa TOPBGT ya. Emang sih, top banget dia. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Riza Baramida. Halo. Alright, ini tadi kita udah ngobrolin soal single-single sebelumnya ya. Dan tadi juga udah sempet di-spill dikit tentang Dah.
1: Yes.
0: Ya ini jadi single terbaru lo juga, single ketiga ya. Dan ngomongin soal single terbaru lo, Dah, secara garis besar nih ceritanya tentang apa berarti?
1: Secara garis besar ceritanya tentang aku sih sebenarnya awalnya. Okay. Punya mantan.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian aku diselingkuhin berkali-kali.
0: Wow.
1: Terlalu red flag.
0: Oke, okay, and then?
1: Ya akhirnya aku memutuskan untuk ngapain ya sama dia, masih muda juga.
0: Bener.
1: Terus ngapain mau disakitin terus gitu kan.
0: Okay.
1: Jadi aku menulis ini gitu.
0: Oh, berarti ini fase realize lu ya.
1: Yes.
0: Ternyata dia tidak worth it ya.
1: Enggak.
0: Tapi kenapa lu baru sadar ketika dua kali diselingkuhin coba?
1: Kenapa ya? Namanya kan plenger.
0: Aduh, bener. Kalau kata Gen Z plenger ya. Bener. Oke, wow. Tapi itu sebuah experience yang sangat apa ya? Sakit banget dong,
1: sakit
0: pasti
1: banget.
0: Dong.
1: Sakit banget. Cuman mungkin karena masih kecil ya, jadi aku gak sakit-sakit banget sih.
0: Okay.
1: Sebetulnya
0: bener,
1: cuman
0: bener.
1: Kayak dua kali, satu kali lagi dapat piring kali ya.
0: Bonus piring. Bener-bener. Tapi pada saat itu apa yang bikin lo realize gitu?
1: Apa ya? Ya aku gak mau aja lah jadi korban terus gitu loh. Ngapain kita buang-buang waktu.
0: Bener.
1: Hidupmu. Kok jadi nyanyi? Itu kan dibilang plenger kan.
0: Iya benar. Oh gitu. Oke, okay, jadi kayak ya udah merasa muak kali ya.
1: Iya.
0: Udah dua kali juga disakitin.
1: Capek.
0: Bener.
1: Lebih ke malu sih.
0: Kenapa malu tuh?
1: Malunya kan nanti ada yang DM ya.
0: Oh,
1: ini
0: iya,
1: pacar
0: bener.
1: Kamu ya.
0: Oh gitu. Berarti dapat laporannya dari DM tuh.
1: Iya kan, menggelikan kan.
0: Iya sih, jujur sih. Agak gimana ya ketika orang tahu, orang lain dulu yang tahu
1: iya,
0: kita ya kan.
1: Padahal kita mah enggak ada kepo-kepo ya.
0: Benar.
1: Tapi tiba-tiba aja ada yang DM kan malu banget.
0: Betul. Kita berusaha percaya, tapi kok el adalah begitu.
1: Iya. Oh, keluar el adalah.
0: El adalah ini. Benar-benar. Berarti ini lu tulis ketika lu sudah realize atau ketika proses itu?
1: Ketika udah jijim.
0: Udah iuh, apa sih
1: ini?
0: Oke, gini berarti setelah udah lewat masa itu, sedih-sedihnya udah baru lu tulis gitu ya. Benar-benar. Tapi kan
1: makanya ini apoknya gitu kan kayak
0: ah iya benar. Iya lagi gue lihat tadi benar-benar. Oh, that's why ya. Robot yang seperti itu ya. Benar-benar. Oke. Tapi ini kan berarti dari pengalaman pribadi lu gitu kan. Lu tulis jadiin sebuah lagu, lu enggak ada apa ya? Tadi kan lu bilang kayak jijik, kayak malu gitu. Lu enggak ada rasa-rasa itu lagi, takut atau gimana gitu.
1: Udah enggak sih. Udah di titik wow, ilfeel sekali. Ilfeelnya udah level dewa.
0: Bener. Oke, jadi kayak yaudah lepasin aja deh, gitu, rilis aja deh.
1: Eh, by the way, mantanku udah nikah loh.
0: Oh iya.
1: Wow.
0: Oke, alright. Oke, tapi gimana cara lu menghadapi saat itu ya, ketika mungkin lu diselingkuhin bahkan sampai dua kali, gimana cara lu menghadapi hal itu tuh gimana? Karena kan itu sakit banget kan pasti kan?
1: Ya untungnya aku kerja sih, jadi lupa aja.
0: Oh.
1: Kayak dengan sendirinya gitu loh.
0: Bener.
1: Ternyata gak penting-penting banget, lebih sakit dimarahin atasan
0: gitu. Bener sih, lebih serem juga dimarahin atasan.
1: Iya kan?
0: Ya. Iya sih, jujur, lebih pressure, jujur.
1: Lebih pengaruh lagi ke hidup kita.
0: Oke, jadi cara lu bisa ngelupain adalah mungkin lu sibuk melakukan apa yang mungkin lu sedang kerjaan sekarang. Waktu itu ya mungkin.
1: Waktu itu ya
0: lu bekerja gitu. Bener sih. Itu jujur cara gue juga melupakan kesedihan gitu.
1: Ampuh.
0: Jujur. Cuman ya kadang gitu. Saking enggak mau sedihnya kerja terus akhirnya.
1: Ketahuan kan.
0: Bener. Wow, oke. Tapi berarti di lagu ini lu nulis untuk orang lain kayak hati-hati jangan sampai diselingkuhin, atau mungkin ini loh caranya bisa bisa ngeheal lagi dari perasaan ketika lu mungkin diselingkuhin gitu.
1: Aku lebih pengen ngajak cewek-cewek khususnya ya, yang udah disakitin berkali-kali. Come on, kita juga bisa jadi bedi, bisa jadi centil gitu loh. Ngapain dipikirin?
0: Betul, centil era masa centil masih galau ya kan, gara-gara selingkuhin.
1: Masih nangis malam-malam. Aduh.
0: Cari lagi.
1: Bener loh tapi loh.
0: Iya kan. Bener-bener. Tapi menurut lo gimana, mungkin ada nih teman pro 2 yang mungkin sedang merasakan sekarang gitu. Gimana caranya bisa nge-heal lagi dari mungkin masa lalu atau trauma ketika diselingkuhin gitu. Karena ini kan juga bisa jadi sebuah trauma kan.
1: Ya yang pasti kalau ketahuan diselingkuhin ya, kamu pegang dulu pacar kamu itu yang sekarang.
0: Okay,
1: tampar pegang. Dia sekarang.
0: Waduh, jangan dong.
1: Tiar, udah tampar. Biar puas.
0: Meluapkan emosi ya.
1: Iya kan. Meluapkan emosi. Masuknya ya? Enggak KDRT loh itu.
0: Bener,
1: karena
0: bener,
1: belum
0: bener.
1: Rumah tangga.
0: Iya benar sih. Benar kalau statusnya adalah pacar ya. Aduh, agak-agak brutal juga dia.
1: Enggak. Yang pastinya dengerin lagu ini semuanya terus lepaskan.
0: Asik. Benar.
1: Ih, Syahrini banget ya.
0: Syahrini banget ya. Mana dia lagi comeback lagi.
1: Iya kan.
0: Dia lagi comeback lagi. Dan dia masih dengan karakternya dia pada saat dia menghilang gitu kan.
1: Tapi keren loh dia.
0: Keren kan? Benar-benar karakternya kuat. Tapi kalau ngomongin soal karakter nih, lu sendiri ketika mungkin ngebuat lagu, membikin, menulis sebuah lagu, lu pingin karakter yang seperti apa sih sebenarnya? Dari Risa tuh pingin dikenal seperti apa?
1: Kebetulan Dah ini adalah karakterku banget yang lucu-lucu, terus gemes-gemes tapi kayak ih gitu. Apa ya definisinya? Tapi centil, tapi ya ada keras-kerasnya juga. Apa tuh kerasnya?
0: Iya, paham, ada apanya ya? Kayak bedinya mungkin bisa dibilang ya.
1: Yes, kan?
0: Bener-bener kayak mungkin era-era seperti ini ya, mungkin gambarin lu. Karena dua single sebelumnya itu lagu-lagu ballad kan?
1: Iya, tapi kebetulan lagu yang nanti juga agak ballad juga.
0: Agak ballad juga ya.
1: Jadi aku pengen nyobain segala kolam.
0: Asik, bener-bener.
1: Kolam apa tuh?
0: Menyelami segala kolam yang ada ya. Bener-bener. Tapi kalau sekarang lu lagi into ke musik seperti apa sih sebenarnya?
1: Lebih pengen yang penting enak didengar aja.
0: Oke.
1: Andy Cook,
0: enak di kuping. Itu penting sih zaman sekarang ya.
1: Iya.
0: Entah genrenya apa, sekarang kayaknya orang-orang tuh udah enggak terlalu meduliin genre ya, karena sekarang banyak banget genre.
1: Betul. Gitu. Tapi aku lagi nyobain segalanya. Nanti kalau misalnya lagu ternyata dari tiga ini atau mungkin yang keempat nanti ada yang pecah, nah aku akan ngikutin yang itu.
0: Oh, gitu. Oke.
1: Nah, berarti itulah jadi identitiku.
0: Asik.
1: follow market dulu aja.
0: Follow market dulu aja. Benar. Iya, benar. Oke, deh, gue penasaran sama single terbarunya, single ketiga dari Risa nih ya. Judulnya adalah Dah gitu. Jadi kita bakal dengerin dulu, dan habis ini mungkin gue bakal sapa-sapa kamu yang udah merapat bareng sama kita di MLC Music Live Chat ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Riza. Alright. Tadi kita udah dengerin singlenya Dah, dan ternyata ini ada part rapnya ya.
1: Iya.
0: Part rapnya, rapnya ini diisi sama siapa berarti nih?
1: Sama Pako Aditya.
0: Alright.
1: Itu namanya.
0: Pako Aditya ya, dia juga yang nulis berarti.
1: Yang nulis rapnya, betul, sekaligus.
0: Alright, berarti dari lagunya keseluruhan lu, cuman part rapnya dikasih ke
1: Pako.
0: Pako ya, kenapa lu akhirnya mikirin kayak kayaknya enak deh kalau ditambahin rap? Dan gua, menurut gua juga oke lagi.
1: Iya kan?
0: Iya lagi, kayak enak lagi.
1: Enggak, kalau part ada rapnya itu aku udah emang taro. Cuman aku pengen POV-nya tuh benar-benar laki-laki nih. Aku kan kasih bagian lagunya ini tuh tentang ini. Nah, biar dia mikir sendiri gitu.
0: Oh, berarti lu kasih tahu kayak lu pengen ada apa di bagian rap ini gitu ya. Gitu. Oh, oke. Okay. Tapi kenapa harus ada POV cowok tadi kalau lu bilang gitu?
1: Bingung juga ya, kenapa ya?
0: Iya, karena kan ini kan tadi kan diceritainin tentang ketika lu diselingkuhin gitu kan. Kayak lu udah deh, udah muak gitu kan. Dan lu bilang kayak ini lagu diperuntukkan specially untuk cewek. Nah, kenapa akhirnya ada si Pako ini? Si Pako. Shout out Pako ya.
1: Sebenarnya yang pertama, aku kan sebelum jadi lagunya, yang aku pikirin dulu tuh artworknya malah.
0: Oke. Okay.
1: Nah, aku kepikiran pengen ada cowok di situ yang mukanya soft boy tapi agak kalau kata Sherry ini

0: Dan ceweknya kan mukanya jijik, cowoknya kayak melas-melas gitu kan.
1: Betul, ya, betul. Kebayang sih imajinasinya ya sih, kan? Memelas. Ayo dong balik lagi dong.
0: Iya, dengan segala tipu daya.
1: Aduh. Dan kemakan sekali ya.
0: Kemakan.
1: Nah menurut lo ya, menurut lo cowok-cowok yang apa ya, tipikalnya seperti itu ya, mungkin kayak penipu, ya mungkin looksnya kayak kalem, soft boy, tapi ternyata dalam tanda kutip tukang selingkuh gitu ya. Itu gimana cara mewaspadai hal itu tuh? Gimana sih ciri-cirinya biar gak kemakan gitu kan?
0: Jujur kalau udah dijanjiin manis-manis di depan itu enggak sih. Kita realistis aja ya.
1: Bener.
0: Wahai perempuan ya. Jangan dia bilang mau nikahin tahun depan, tahu-taunya ngapa-ngapain juga belum ada.
1: Zar. Bener. Jadi cewek juga logikanya harus jalan ya. Bener
0: betul,
1: kan?
0: Betul.
1: Maksudnya ketika dijanjiin sesuatu harus ngeliat dulu nih.
0: Iya.
1: Ini janjiin ini ada pondasinya gak nih?
0: Tapi jangan salah ya, cewek juga harus tetap bekerja keras.
1: Betul.
0: Supaya gak kemakan janji manis itu. Kan kamu tahu juga usahanya capek.
1: Benar.
0: Jadi jangan mau sama yang bualan doang.
1: Aduh
0: gitu.
1: Masa kemakan sama yang modalnya bualan doang? Jangan sampai ya.
0: Jangan ya.
1: Bener-bener. Oke, tapi kalau di partnya si Pako, apa yang lu kasih ke dia tuh, apa aja briefnya tuh berarti?
0: Pokoknya liriknya aku minta dia tuh merasa jadi laki-laki yang dibuang.
1: Oke.
0: Terus, ayo dong gue gak seburuk itu. Jadi kayak membujuk lagi dengan cara nge-rap. Ngebujuk dengan nge-rap tuh.
1: Iya, dengan bualan itu ya berarti ya. Benar. Oh, berarti kayak lu pengin kayak cowoknya tuh berasa dibuang. Oh, playing victim dia ya.
0: Iya. Iya kan? Banyak loh.
1: Iya kan? Iya benar.
0: Kok emosi?
1: Kok emosi yang masih ada?
0: Iya.
1: Benar. Oh, gitu. Berarti kayak seolah-olah dia malah jadi korbannya ya. Itu tuh.
0: Udah gak ngasih apa-apa, dibilang korban lagi, kita lagi yang dituduh.
1: Nah itu dia, itu ciri-cirinya ya.
0: Iya.
1: Itu ciri-cirinya harus diwaspadai itu. Alright, sekarang gue mau sapa dulu teman produ yang udah gabung sama kita di malam hari ini di MLC ya. Ini ada dari Asta, katanya keren, sekeren Tiara Andini. Wow. Bener-bener, karena tadi juga ya kalau didengerin musiknya, lu bilang tadi ada apa, city pop ya. City pop, tapi city ditambahin pop. Ada unsur rapnya, ada R&B-nya.
0: Iya.
1: Iya kan? Bener-bener, ini sesuatu yang baru juga sih menurut gue sih.
0: Tapi
1: bener-bener, maksudnya vibes-nya tuh ceria gitu.
0: Ceria.
1: Kan?
0: Ceria
1: banget.
0: Lihat aja kuning-kuning.
1: Bener. Alright, okay. Selanjutnya ini ada Ilham ya, udah merapat di YouTube RRI Jakarta. Katanya kalau ada kesempatan bisa collab, kira-kira mau collab sama siapa nih?
0: By the way, aku akan collab lagi loh. Kalau tahu penyanyinya, ada Glenn Clifton namanya.
1: Oh, alright, itu di next project loh.
0: Next project.
1: Okay, wow.
0: Tunggu apa yang akan terjadi.
1: Lihat nanti ya, ditungguin aja pokoknya ya. Benar-benar. Tapi kalau dream lu, impian lu, lu pengin collab sama musisi Indo atau luar boleh deh. Siapa yang lu
0: yang kepikiran? Aku pengen banget gitu ya. Sebenarnya aku pengen sama vokalis cowok sih.
1: Okay. Kenapa tuh? Vokalis maksudnya band berarti? Vokalis band?
0: Enggak.
1: Oh, enggak, penyanyi aja.
0: Penyanyi. Solois, sorry, bukan okay. Vokalis. Kayaknya aku memilih Ardian Khalif kali ya.
1: Wow,
0: seru kali ya.
1: Seru sih. Biar
0: dua. Apa aku mau diajak 2001 kali? Sampai 2001 kali itu kan bener kan?
1: Bener 2001 kali. Oh iya. Seru sih.
0: Seru kan?
1: Sih. Bener. Warna suara lu, ya lu juga di sini nyanyinya apa ya, ceria, vibesnya happy gitu dengan kalau gua bayangin 2001 kali sih masuk sih.
0: Ya kan? Terus aku mikirnya gini, aku kan tonnya alto ya.
1: Bener.
0: Suaraku kalau Ardian tuh tonnya malah kayak sopran gitu loh suaranya, tenor.
1: Bener.
0: Jadi aku pengen mencoba apakah bisa Ardian Khalif.
1: Siapa tahu lagi dengerin kan di mobil ya kan? Kan ya kan. Halo Ardian.
0: Halo.
1: Ada Risa di sini ya. Oke, berarti Ardian Khalif ya. Benar-benar cocok sih, menurut gue cocok sih. Benar-benar. Oke, kita lanjut. Ada Lara yang sudah berapa di WhatsApp ya. Selamat malam. Mau bertanya, nih katanya di tengah industri musik yang sering menuntut musisi untuk ngikutin tren gitu kan. Tapi gimana caranya Karisa untuk menjaga kejujuran dalam berkarya tanpa harus kehilangan kesempatan untuk berkembang nih? Gimana nih?
0: Kalau aku ya itu tadi

0: nulis lirik itu berdasarkan cerita pengalaman-pengalaman aku aja, yang aku pikirkan dan aku rasakan. Jadi kita pun nyanyiinnya jujur gitu loh.
1: Benar-benar. Jadi kejujuran itu penting ya.
0: Iya. Genrenya apa aja terserah. Kan aku bilang mencoba segala kolam, tapi dalam penulisan liriknya itu kalau bisa biar nyampe ke orang gitu.
1: Oh, Berarti caranya adalah dengan jujur dengan apapun yang dibuat ya.
0: Iya.
1: Alright.
0: Sampai monyong gitu ya.
1: Benar. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Risa. Jadi buat kamu teman Pro 2, pastiin tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Alright, kita masih barengan sama Risa di MLC Music Live Sheet. Alright, tadi kita udah ngobrolin soal lagunya gitu kan, dan juga latar belakang lo. Dan tadi juga sempat di off air kita sempat ngobrol, ada yang menarik nih sebenarnya sih. Tadi ya, ternyata iya juga gitu, gue baru kepikiran juga. Ternyata sebenarnya kan lagunya sedih gitu kan. Lagunya sedih tapi lo kemas dengan suasana yang bisa dibilang happy, ceria gitu. Kenapa lo akhirnya bikin, ngebungkus lagu ini menjadi sesuatu yang seperti ini gitu?
1: Kenapa ya? Karena aku pengen coba juga. Karena aku belum pernah punya lagu cepet kan. Yang sebelumnya belat-belat terus. Aku pengen coba lagu yang cepet, centil gitu. Terus aku pengen, sebenarnya di hatiku tuh pengen kayak, bisa gak sih cewek-cewek kayak era-era Mulan Jamila yang lagu-lagunya tuh Pinkan Mambo gitu-gitu loh.
0: Pinkan Mambo, iya iya benar-benar.
1: Nah sebenarnya itu kan udah dibawa sama Marion Jola ya. Marion Jola kan centil juga kan ininya, karakternya. Tapi belum ada yang meneruskan gitu loh. Jadi dia seorang diri.
0: Asik.
1: Aku mau coba mengikuti, bisa gak ya kira-kira dengan konsep yang centil juga.
0: Akhirnya lu mencoba di kolam ini ya.
1: Iya. Di kolam ini.
0: Benar-benar. Tapi kalau dibandingin, karena dua single lu kan udah ballad gitu kan, udah sedih gitu. Tapi gimana ketika lu nyanyiin lagu yang upbeat gitu di lagu ini?
1: Jujur challenge. Karena mungkin aku emang nyanyi lagu-lagu begitu lagi ya, lagu-lagu yang slow.
0: Bener.
1: Yang ya ada beltingnya dikit-dikit gitu. Bener. Jadinya moodnya ini sebenarnya cara nyanyiku tuh tetap sedih loh. Cuman musiknya yang bikin fun gitu loh.
0: Iya, gitu. Paham, kebayang-bayang. Karena ceritanya juga sebenarnya sedih kan.
1: Iya, benar.
0: Tapi apa maksudnya kesulitan yang selama lu apa, mulai dari workshop di lagu ini, bikin, nge-produce segala macam, ada kesulitan yang paling sulit nggak?
1: Kesulitannya sih paling vokal kali ya, karena kan aku sambil tetap nyanyi terus pas take vokal tuh ada aja kalau take vokal tuh lagu yang keempat ini juga suaraku lagi abis gitu loh. Jadi karena ada aja itu aku bekerja keras banget waktu rekaman. Titik darah penghabisan
0: ya. Gokil, karena ya selain lu mungkin reguler ya nyanyi juga kan hampir tiap hari gitu, lu juga harus sparein stamina waktu buat nyanyi rekaman. Ya itu juga beda kan sebenarnya kan.
1: Tapi di lagu ini masih ada kok suaraku yang pitchy gitu ya, yang enggak ngetun, cuman aku membiarkan itu karena itulah seninya.
0: Asik. Benar. Biar ada kayak apa ya, naturalnya, raw-nya gitu.
1: Karena kan kita bukan AI. Kalau katanya AI.
0: Benar. Iya sih. Gue cenderung suka sama lagu-lagu yang terkesan raw gitu loh. Paham nggak sih? Mungkin dari segi nyanyinya segala macam. Karena gue lebih jujur lebih suka nonton live, live session gitu. Gue lebih suka sih.
1: Iya kan? Lebih nyampe gitu.
0: Bener dengan kerawan itu ya. Bener. Alright.
1: Kayak lagunya ini ya, Maybe I'm Wrong.
0: Iya.
1: Bener. Juga suka lagi.
0: Iya itu enak banget tuh. Alright. Berarti next projectnya tadi udah di spill ya.
1: Iya.
0: Akan collab sama si Glenn Clifto. Dan itu lagunya akan ballad lagi.
1: Senja-senja tapi ini pasarannya tuh untuk orang-orang yang mau menikah.
0: Oh wow. Okay. Berarti sebenarnya lagu romantis.
1: Romantis tapi sedih. Ini
0: nah
1: kebalikannya.
0: Coba bayangin gimana dah tuh.
1: Dulu ya.
0: Romantis tapi sedih. Lagu-lagu ala-ala senja-senja gitu ya.
1: Kayak siapa ya? Raim. Oh, nah, itu Raim kan romantis tapi moodnya sedih kan.
0: Oh, gue kebayang. Paham gue agak. Okay. Itu kapan akan dirilis? Sudah ada timeline kah? Boleh dikasih tahu kah?
1: Yang jelas sebelum tahun ini, sebelum akhir tahun ini.
0: Sebelum jadi, 2026 ya, selesai akan ada single terbaru.
1: Jadi jangan lupa ditungguin ya.
0: Nah itu dia. Alright, berarti kalau mau dengerin lagu-lagu lo, terutama yang dah, bisa di mana aja nih?
1: Udah bisa di semua digital platform pastinya, di Spotify, Apple Music, YouTube juga udah ada lirik videonya by the way. Itu sudah ada liriknya, boleh di cover juga.
0: Nah itu dia.
1: Apa aku keluarin ya minus one-nya ya?
0: Biar langsung bisa nyanyiin ya.
1: Iya.
0: Bener. Boleh lah, boleh nanti di cover ya. Bener. Kalau MV akan ada kah atau? Gimana?
1: So far aku belum MV dulu.
0: Belum
1: sih.
0: MV ya?
1: Kecuali nanti udah ada yang meledak dar nah, baru.
0: Baru bikin MV. Ya. Benar.
1: Biar agak niat gitu loh MV-nya. Jangan yang
0: jangan gitu sekedar ya. Ada ya.
1: Iya.
0: Benar. Bener sih. Okay. MV yang bagus kalian gitu ya.
1: Lebih baik produksiannya kan.
0: Betul. Alright. Pokoknya jangan lupa didengerin semua lagunya Risa ya di semua di SP. Lirik video tadi ya.
1: Yes.
0: Lirik video bisa ditonton juga di YouTube. Apa nama YouTube-nya?
1: Risa Paramita.
0: Risa Paramita.
1: Semuanya sama kok.
0: Alright. Bisa dicek di situ ya. Kalau pengen ngepoin Risa, bisa di mana nih? Pengen update tentang singlenya? Nanti kan di akhir tahun akan rilis kan?
1: Yes. Kebetulan aku update-nya banget di Instagram ada @_risaparamita.
0: Nah, bisa di follow ya biar kamu gak ketinggalan update-update atau single terbarunya nih. Ada lagu senja next-nya ya.
1: Senja romantis
0: benar-benar. Alright, thank you so much Risa.
1: Thank you. Guys.
0: Sukses selalu. Yes, nanti tunggu single-single selanjutnya. Amin. Semoga kita bisa ngobrol lagi ya.
1: Amin.
0: Alright.
1: God bless you.
0: Alright. Oke, terima kasih juga teman Pro 2 udah seru-seruan satu jam terakhir ini di MLC Music Live Chat. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Edit Tama pamit. Sampai jumpa di MLC berikutnya. Bye-bye. Music Live Chat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Gue tadi udah bareng rekan aku edit dari Studio Pro 2 Jakarta tentunya tadi untuk mendengarkan Music Live Chat ya untuk hari ini tentunya. Music Live Chat itu bisa kamu dengarkan dari Senin sampai Jumat dari jam 8 tadi ya sampai selesai mungkin di sekitar jam 9 biasa. Satu jam aja ya ngobrol bareng bintang tamu yang hadir di Studio Pro 2 Jakarta tentunya. Kadang-kadang bintang tamunya itu penyanyi solo ya, kadang-kadang band atau komunitas musik atau grup boy band dan lain sebagainya. Intinya adalah mereka yang bermusik dan mungkin baru punya pengalaman atau sudah lama berkecimpung di dunia musik. Penasaran kalau besok siapa lagi bintang tamunya? Stay tune terus.

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online

sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Tengah-tengah musik ini sudah tugas kami dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Teman berdua di Jumat ya, pastinya di tanggal, Kamis maksudnya, di 15 Oktober 2026. Nah, selanjutnya kamu kembali bisa mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia program 2 esok pagi di frekuensi yang sama 92,6 FM. Dan akhirnya Michael bersama kawan kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro2 dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia, Programa 2 Banda Aceh. Guna mengantarkan siaran mulai pagi, siang hingga malam nanti. Edisi Jumat 16 Oktober 2026, dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, Programa 2 Banda Aceh, sekali di udara, tetap di udara,

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي دعا الناس وأرشدهم إلى توحيد رب العباد. اللهم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang esa pada zat-Nya, yang esa pada setiap sifat-sifat-Nya, yang esa pada setiap af'al-Nya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian, hadirin jamaah sekalian serta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah. Kembali kita dalam ulasan-ulasan singkat tentang ilmu tauhid, masih dalam rangkaian pembahasan hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam. Hikmah pada subuh ini kita lanjutkan hikmah ke 142. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumallahu ta'ala naf'ana Allahu bihima wa bi'ulumihima fit tarain Allahumma amin. Idza atlaqa thana'a 'alayka ولست بأهل فأثني عليه بما هو أهله. إذا أطلق الثناء عليك ولست بأهل, apabila Allah mengitlakkan lisan-lisan manusia untuk memujimu, apabila Allah membuka mulut-mulut manusia untuk memujimu, walasta bi ahlin, dan bukanlah engkau itu yang pantas untuk dipuji, dan bukanlah engkau itu yang layak menerima pujian tersebut, fa asni alaika, maka sampaikanlah pujian itu kepada Allah, bima huwa ahluh, karena memang Allah lah yang paling berhak menerima pujian itu. Kita ulangi, apabila Allah membuka lisan manusia, apabila Allah membuka mulut manusia untuk memujimu, sedangkan engkau merasa tidak berhak, tidak layak untuk mendapatkan pujian itu, fa asni alaihi, maka sampaikan pujian itu kepada Allah, bima huwa ahluh, karena Allah lah yang layak menerima pujian tersebut, karena Allah lah pemilik pujian tersebut. Jadi ini hikmah ini masih tentang pujian, dan sudah beberapa kali pertemuan juga masih tentang pujian, dan ada sekitar dua hikmah berikutnya juga masih tentang pujian. Ini artinya bahwa para ahli ma'rifah, para ahli sufi itu menempatkan masalah pujian sebagai masalah yang besar.

0: Jadi mereka menganggap persoalan pujian-pujian ini persoalan serius. Artinya kalau pujian manusia tidak ditempatkan pada tempat yang proporsional, dia akan membahayakan manusia. Dalam perjalanan manusia tersebut untuk sampai kepada Allah. Kemudian pada kondisi tertentu yang lebih parah dari itu, kalau masalah pujian ini tidak dipahami dengan baik, justru akan membuat si manusia itu menjadi orang yang mencari pujian, mencari validitas, sehingga ada orang-orang yang justru hidup dengan validitas itu. Kalau tidak dapat validitas atau tidak ada pujian, dia tidak bisa hidup. Jadi bergantung hidupnya pada pujian manusia. Kalau dalam sehari tidak ada manusia yang memuji dia, maka itu akan mengancam eksistensi hidupnya. Nah, kalau sudah sampai ke situ, nah ini sudah parah sekali. Makanya kita lihat kenapa para ahli sufi, para sufi, para ahli ma'rifah ternyata sangat serius membahas tentang pujian ini. Kadang-kadang keras, kadang-kadang lembut, kadang-kadang lebih mendalam. Nah, kita lihat untuk hikmah yang kita baca tadi, kita lihat penjelasannya dari Ibnu Ajibah. Idza atraqallahu ta'ala athana 'alaika ala alsinati khalqihi bima la ta'lamuhu min nafsika walasta bi ahlin lahu fathni 'ala Allah bima huwa ahluh. Apabila Allah mengitlakkan pujian kepadamu melalui lisan-lisan makhluknya, yang mana pujian itu tidak engkau dapatkan kelayakan pada dirimu, tidak engkau ketahui ada apa yang dipuji itu pada dirimu, walasta bi ahlin lahu, dan engkau tidak layak untuk dipuji, fasni ala Allah bima huwa ahluh, maka pujilah Allah, sampaikan pujian itu kepada Allah yang mana Allah lah yang sebenar-benarnya berhak menerima pujian tersebut. Jadi di sini disebutkan apabila orang memuji kita itu melalui kehendak Allah tentunya, maka disebut kata-kata di sini atlaqa, Allah mengitlakkan pujian kepada kita melalui lisan manusia. Artinya orang memuji kita itu karena Allah yang menghendaki. Ini tauhid ya. Nah, ini hakikat. Namun kita yang menerima pujian di sini ada dua hal. Yang pertama, bima la ta'lamuhu min nafsika. Yang pertama, bisa jadi pujian itu memang tidak ada pada dirimu. Orang puji kita dengan sesuatu yang kita tidak melakukan itu. Seperti contoh sebelumnya kita sampaikan, ada orang memuji Imam Hanafi, beliau salat malam sepanjang malam. Padahal Imam Hanafi sebelumnya salat malam memang, tapi tidak sepanjang malam. Nah, berarti ada orang memuji beliau yang beliau tidak mendapati itu ada pada dirinya. Orang memuji dia sholat malam sepanjang malam, padahal dia sholat malam tidak sepanjang malam. Sholat malam ada, tapi tidak sepanjang malam. Artinya pujian itu yang ketika kita lihat secara lebih ini tidak ada pada kita. Seperti orang memuji sebagian yang lain, apa namanya, Anda luar biasa karena Anda ahli jamaah sholat lima waktu. Jadi dalam pujian itu seolah-olah dia memuji karena kita setiap lima waktu selalu salatnya berjamaah ke masjid atau ke musala atau ke manasah. Padahal faktanya kadang-kadang tidak selalu misalnya. Berarti itu kita mendapati pujian itu tidak ada pada kita. Ada orang memuji kita misalnya, Anda alim sekali, Anda ahli sekali. Padahal kita sadar untuk level di sini memang nampak ahli, tapi begitu dibandingkan dengan orang lain tidak ada apa-apanya. Berarti kita tidak menemukan pujian itu ada pada kita. Itu makna bima la ta'lamuhu min nafsika. Dan itu harus ada kesadaran dari kita. Jadi ketika orang puji kita, pintar sekali, luas sekali ilmunya, dalam sekali wawasannya, itu kita harus ada kesadaran bahwa bagi dia seperti itu. Ketika dibandingkan dengan orang lain yang lebih alim, lebih luas wawasannya, ya kita tidak ada apa-apanya. Harus ada kesadaran seperti itu. Artinya pujian dia itu tidak ada pada kita. Nah, itu yang pertama. Jadi ketika Allah membuka mulut orang untuk memuji kita, yang kita tidak menemukan ada itu pada kita. Walasta bi ahlillahu, dan meskipun itu ada, ini makna walasta bi ahlillahu, meskipun itu ada, yang paling berhak dipuji sebenarnya bukan kita, tapi Allah. Meskipun katakanlah seseorang itu benar-benar alim, jenius sekali dan dipuji, meskipun betul-betul jeniusnya, betul-betul alimnya, tapi yang paling berhak mendapatkan pujian itu Allah, karena Allah lah yang membuat dia jenius, Allah lah yang membuat dia alim. Seperti kasus Imam Hanafi tadi, ada orang memuji dia ahli salat malam sepanjang malam, setelah tahajud langsung salat malam sampai subuh, meskipun itu benar 100%, tapi si pelakunya tidak berhak sebenarnya mendapatkan pujian, karena yang paling berhak mendapat pujian yang membuat apa namanya, Imam Hanafi mampu salat malam sepanjang malam. Nah, itu makna walasta bi ahlin lahu. Nah, sehingga ketika dipuji, baik itu tidak kita temukan dalam diri kita ada pujian itu, maupun ada, benar ada, tetapi kita tidak berhak hakikatnya untuk menerima pujian itu, maka fasni alallah, ketika itu pujilah Allah bima huwa ahluh, karena memang Allah lah yang paling berhak menerima pujian. Jadi kalau orang puji kita, puji Allah langsung, tapi bukan sekedar action drama, ya harus betul-betul. Jadi jangan sekedar untuk, tapi merasa hebat diri juga misalnya kalau dipuji. Jadi maknanya ketika orang puji kita, kita sadar diri tadi, kemudian langsung puji Allah, agar pujian itu tidak menempel pada diri kita dan mempengaruhi kita dan merusak kita kalau tidak hati-hati. Karena pada hikmah-hikmah sebelumnya, berbagai penyakit-penyakit hati atau yang menghambat keikhlasan kita kepada Allah justru ketika datang pujian dari orang. Sebelum dipuji kita tidak masalah, begitu dipuji sudah bermasalah. Ay bima yastahiquhu min at-ta'zim liyakuna dhalika syukran li ni'mati itlaqil al-sinah bis-sana'i 'alayhi bisana'i 'alaika. Artinya Allah lah yang berhak menerima pujian tersebut dalam bentuk penta'ziman, mengagungkan Allah. Liyakuna dhalika, agar yang demikian itu menjadi bentuk syukur kita kepada nikmat Allah buka lisan orang untuk memuji kita, memujimu. Jadi seperti Nabi Sulaiman mencontohkan, saat orang memuji-muji kekuasaan beliau, saat orang memuji-muji harta kekayaan beliau, Nabi Sulaiman menjawab, hadza min fadli rabbi, ini semua adalah pemberian Tuhanku, ini semua adalah pemberian Allah. Liyabluwani ashkuru am akfur, dan itu pun Allah berikan untuk Allah mengujiku, untuk mengetes apakah aku akan bersyukur dengan kekuasaan dan kekayaan yang diberikan ini, am akfur, atau aku sebaliknya akan menjadi kufur. Jadi min fadli rabbi, ringankan lisan kita untuk mengucapkan min fadli rabbi. biasakan mengucapkan kalau ada orang puji, Anda luar biasa ini, Anda hebat sekali ini. Ini adalah karunia Allah. Jadi ringankan lisan untuk mengucapkan itu. Jangan sebaliknya, Anda hebat sekali, makanya kamu harus seperti saya. Jangan seperti itu. Tapi sampaikan hadza min fadli rabbi, ini karunia Tuhanku, ini pemberian Allah, ini kehendak Allah. Alhamdulillah, kalau bukan Allah yang memberikan ini, yang menghendaki ini, saya tidak sampai ke sini, saya tidak bisa seperti ini, saya tidak akan seperti ini. Maka doakan saya agar selalu istiqamah. Justru seperti itu. Yang pertama, ketika kita dipuji, semua yang ada pada kita, kita nisbahkan kepada Allah. Yang kedua, kita bergantung kepada Allah bahwa apa yang sudah diberikan, kalau kita tidak dijaga sama Allah, tidak diistiqamahkan, itu justru kita menyadari kita akan berbahaya. Nah, wa aidan fa innahu huwa alladhi satara anhum masawika wa adhara lahum mahasinaka. Dan juga karena sesungguhnya Allah lah yang telah menutup dari mereka yang memuji akan keburukan-keburukanmu. Maka mereka bisa puji, kalau nampak keburukan kita, mana mau mereka puji? Kan Allah juga ujung-ujungnya yang terlibat. Kenapa kita dipuji dengan ada kelebihan kita di sisi yang lain? Karena ada keburukan yang ditutup sama Allah. Wa adhara lahum mahasinaka, dan Allah menampakkan kepada mereka kebaikan-kebaikanmu. Allah yang menampakkan kebaikan pada dirimu, kemudian Allah tutup keburukan pada dirimu, kemudian baru datang pujian. Coba kalau yang sebelumnya tidak bekerja, kebaikan tidak dinampakkan, keburukan justru dinampakkan, ada enggak yang memuji? Enggak ada. Berarti saat kita dipuji, kita harus sadar Allah sedang bekerja menutup keburukan kita, menampakkan kebaikan kita, baru datang pujian. Jadi jangan hanya ketika datang pujian, jangan pujian aja yang kita lihat, tapi proses yang menyebabkan pujian itu datang itu harus lebih penting. Artinya ada keburukan kita, aib kita yang sedang ditutup, kemudian kebaikan kita yang sedang dinampakkan sama Allah. Maka jangan langsung merasa senang, merasa bangga ketika dipuji. Jangan lupa ada aib yang sedang ditutup, ada keburukan yang sedang ditutup rapat sama Allah, dijaga sama Allah. Maka harus hati-hati juga, harus was-was juga, ya. Nah, walau adhara lahum dzarratan min masawika lama qatuka wala abghaduka fa innal 'abda mahallun naqais wal haqqu ta'ala mahallul kamalat. Dan seandainya Allah nampakkan bagi mereka manusia itu zarratan min masawika, satu biji zarah saja keburukan-keburukan, lama katuka, sungguh sebaliknya yang terjadi, mereka akan membencimu. Wa abghaduka, justru mereka akan murka kepadamu. Tapi kan Allah tidak buka itu sehingga mereka selalu puji kita. Kalau dibuka saja sebiji zarrah, apalagi kita orang yang sering mendapatkan privilege, orang alim, orang saleh, orang-orang yang terlihat baik, itu kan orang-orang yang sering mendapatkan privilege, orang-orang yang sering mendapatkan pujian. Itu hati-hati, bukan kealiman kita yang membuat umat puji, bukan karena kesalehan kita yang membuat umat puji, tapi karena Allah ada bagian yang ditutup pada kita. Apalagi orang-orang alim itu, orang-orang saleh, sedikit saja dibuka, hancur. Karena orang alim, orang saleh itu kan sangat-sangat saat dia baik dipuji luar biasa, begitu nampak sedikit aja keburukan, karena kan sifat manusia seperti itu, Hanya tengah agak peraya ber berulang ke dia betul ke ber. Menanda BO bro. Ya sampai mati dia ingat. Yang God tu kata oi. Hati-hati. Ya, jadi jangan kemudian kita senang disanjung-sanjung. Oh saya hebat disanjung-sanjung dan saya wajar karena saya alim. Oh saya memang harus dibesarkan, saya harus diagungkan. Bukan alim itu, ada bagian yang dapurnya itu, yang bagian belakang, yang bagian lain yang buruk-buruk itu yang tidak dinampakkan sama Allah. Ada aib-aib, ada dosa-dosa. Dan pasti itu ada. Maka disebutkan di sini fa innal abda mahallun naqais. Karena sesungguhnya hamba itu tempatnya kekurangan, pasti ada dosa. Tak mungkin enggak ada dosa. Pasti ada kekeliruan-kekeliruan. Wal haqqu ta'ala mahallul kamalat, dan sesungguhnya al haqq artinya Allah Ta'ala mahallul kamalat, itulah tempat yang paling sempurna. Kalau Allah dia yang paling berhak, dia memang tidak ada kekurangan, dia maha sempurna. Tapi kalau kita manusia ada bagian yang kurang yang ditutup. Fa kullu ma dhahara 'alaika minal kamalat fa inna ma hiya rishhatun min kamalihi ta'ala. Maka setiap yang nampak pada dirimu daripada kesempurnaan, keindahan, kebaikan, kemuliaan, fa innama maka hanya sanya itu adalah rishah, percikan daripada kesempurnaan Allah diletakkan sedikit pada kita. Ketika kita cerdas, hebat, alim, berarti itu ada percikan, percikan sedikit, percikan. Anak muda kala ambil diletakkan pada kita sedikit. Tapi ingat percikan itu datangnya dari Allah. Ketika pada kita nampak jamal Allah, apa jamal Allah? Keindahan Allah, diberikan apa namanya hidup rapi, penampilan bagus. Itu percikan keindahan Allah kepeduk becut. Maka kalau kita dipuji dengan sebab keindahan itu, kalau kita dipuji dengan sebab ilmu tadi, sebenarnya yang layak dipuji adalah Allah yang meletakkan yang bacutnya nampak kedai. Nah, fasana'u fil haqiqah innama huwa lillah. Fa idza waqa'a 'alaika faruddahu anta ila aslihi. Karena pujian itu fil haqiqah pada hakikatnya innama huwa lillah, dia hanya sanya itu yang layak dipersembahkan adalah kepada Allah. Maka apabila terjadi ternyata pujian itu sampainya kepadamu bukan kepada Allah, faruddahu maka ambil olehmu akan pujian itu, sampaikan kepada sumbernya yaitu Allah. Jadi jangan berhenti di kita. Begitu dipuji anda luar biasa soleh sekali, langsung mutunya bagai senyum. Oh memangnya alhamdulillah, perkhidmatan, terima kasih. Pun terima kasih. Ya. Apa namanya, lanjutkan. Ketika orang memuji kita, lanjutkan. Tak. Sebenarnya yang layak dipuji adalah Allah. Ini semua pemberian Allah. Ini semua karunia Allah. Ini semua alhamdulillah. Jadi lanjutkan kepada Allah. Jangan berhenti cuma di kita. Karena yang dasarnya pujian itu yang layak menerimanya hanya Allah. Walakin faruddahu anta ila aslihi wa fil haqiqah ma waqa'a illa fi aslihi. Walaupun pada hakikatnya kemanapun manusia itu memuji, kesiapapun manusia itu memuji selain Allah, tetap hakikatnya pujian itu jatuhnya kepada Allah. Kan sudah pernah kita sampaikan itu makna alhamdulillah dalam surah Al-Fatihah. Ketika kita baca surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Alhamdu, apa makna alhamdu? Kita artikan biasanya segala puji. Segala puji, jadi alif lam di situ, alif lam lil istighraq. Seluruh puji. Berarti ketika disebut segala, seluruh, banyak puji. Tapi sebanyak apapun puji, apapun bentuknya, lillah, alhamdulillah, miliknya itu Allah. Pujian Allah kepada makhluk, pujian makhluk kepada Allah, pujian makhluk sesama makhluk. Kan ada empat itu, puji-pujian itu. Allah memuji makhluk, memuji nabinya, memuji rasulnya. Itu kembalinya tetap kepada Allah. Nabi itu enggak akan dapat dia jadi sebagai nabi kalau bukan karena kehendak Allah. Allah puji hamba-hamba yang saleh. Kesalehan itu dia enggak akan dapat kalau bukan Allah yang menghendaki. Jadi ketika Allah memuji hambanya, pujian itu sebenarnya milik Allah juga. Kemudian manusia, makhluk memuji Allah. Yang membuat manusia itu puji Allah siapa? Allah juga. Maka ketika manusia memuji Allah, ya memang Allah yang membuat dia memuji Allah. Jadi bukan dia hebat karena memuji Allah, Allah yang membuat lisannya memuji Allah. Kemudian pujian makhluk kepada sesama makhluk, itu juga kembali kepada Allah. Kenapa kita dipuji oleh orang lain? Karena Allah tadi menampakkan kebaikan dan menyembunyikan keburukan. Jadi Allah, ya, semuanya, hakikatnya semua pujian itu kembali kepada Allah. Walakin lama ikhtalafal qasdu ikhtalafal hukmu. Hakikatnya seperti itu. Tapi karena kadang-kadang hati manusia ini menyeleweng daripada kepada Allah, maka berbedalah hukum. Timbul hukum haram, timbul hukum tidak boleh, timbul hukum boleh. Sebenarnya kalau melihat secara pandangan hakikat, hukum boleh enggak boleh, kemanapun tujuan kita puji, hakikatnya tetap kembali kepada Allah. Nah, cuma kemudian kenapa diharamkan oleh Rasulullah sebagian pujian yang pernah kita bahas kemarin itu? Ada sebagian pujian diharamkan oleh Allah. Misalnya ada hadis Rasulullah mengatakan kepada seorang sahabat yang memuji sahabat yang lain di depan Rasulullah. Rasulullah mengatakan, engkau telah menyembelih leher saudaramu. Diulangi tiga kali, engkau telah menyembelih leher saudaramu, engkau telah menyembelih leher saudaramu. Kenapa dikatakan menyembelih? Karena pujian yang dilemparkan oleh seorang sahabat tadi dengan kepada sahabat yang satu lagi itu apa namanya, membahayakan sahabat yang menerima pujian. Bahaya bagaimana? Yang sebelumnya dia ikhlas murni karena Allah beribadah, kesalihannya itu tiba-tiba timbul, berpotensi timbul ujub. Maka itu makna menyembelih leher saudaramu. Dia ikhlas, tapi gara-gara kita puji sudah timbul ujub. Nah, ini contohnya sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, wa kana ba'du sadat yasta'milul farqa idza sami'at thana 'alaihi alqa 'ala ra'sihi turab fi khalwatihi. Dan sebagian ahli sufi itu menunjukkan sikap aneh ketika menerima pujian. Sebagian mereka kalau dipuji, ketika mereka pulang sampai ke rumah dalam khalwatnya, khalwah, dia ambil tanah, dia lemparkan ke wajahnya. Ada yang model seperti itu ahli sufi. Nah, jadi sebagian kalau dipuji, pulang dia ke rumah, kita pikir dia senang sekali dipuji, ternyata dia pulang ke rumah, dia ambil tanah, dia lemparkan ke dirinya. Dalam artinya berbicara, bukan pujian yang layak kamu terima, lemparan tanah ini yang layak kamu terima. Nah, seperti yang kita cerita dulu, Syekh Sya'rawi ketika dipuji oleh jamaah pengajiannya yang beliau ulama ahli tafsir di Mesir, dipuji besar-besaran di masjid Al-Azhar itu dan di beberapa masjid yang lain. Besok beliau balik ke masjid itu, tapi baliknya bukan datang isi pengajian lagi, balik beli baju untuk bersih-bersih WC, beli penutup wajah, beli sikat, beli super pel. Datang dia ke masjid itu bukan dalam masjid, ke WC-nya untuk sikat WC. Nggak ada yang tahu itu dia. Orang yang kemarin dipuji oleh ribuan orang, diangkat-angkat, ditandu, bahkan mobilnya ditandu, diangkat mobilnya dari halaman dibawa ke jalan, begitu senangnya orang dengan dia. Besok dia balik bawa sikat WC, masuk, datang ke masjid itu, datang ke WC-nya, tutup wajah, sikat WC. Nah, sebagian ahli sufi sekeras itu ketika mereka menerima pujian. Tapi sebagian karena takut tadi, ya. Nah, namun di sini fannasu fi halatil madhi wa dham ala thalathati aqsam. Ibnu Ajibah mendapatkan ada beberapa model lain juga dari kalangan sufi dalam menerima pujian. Beliau menyebutkan fannas, maka manusia di sini dalam menerima pujian atau dalam menerima cela itu terbagi tiga. Qismun yafrahuna bil madhi wa yakrahuna dhamma li'anna nufusahum ghalibatun alaihim wala syakka annaha tafrahu bil izzi war rif'ah wa tanqabit bil dhammi wad di'ah wa humul awam al ghafilun. Sekelompok manusia itu senang ketika dipuji, benci ketika dicela. Ini model kita, ini model pasaran. Suka dipuji tapi kalau dicela marah. Ini model masih bermasalah ini. Li'anna nufusahum ghalibah, karena jiwa mereka, model orang seperti ini memang masih haus validitas, masih haus pujian. Nah, jadi suka senang kalau dipuji, dibesar-besarkan, marah kalau dicela. Wa qismun yakrahuna al-madha wa yuhibbuna adh-dhamma. Ada sekelompok manusia, mereka justru benci dipuji dan cinta dicela. Ini model tadi, model Syekh Sya'rawi tadi. Model yang lempar tanah ke wajahnya sendiri. Dia tidak suka, bahkan dia jauhi pujian itu, takut dia. Tapi kalau dicela dia suka justru. Kenapa? Li'annahum fi mujahadati nufusihim, karena mereka setiap hari itu berperang melawan diri mereka. Jadi kalau ada yang mencela, itu menjadi senjata penting bagi mereka untuk berperang melawan diri. Jadi mereka takut dipuji. Kelompok terakhir, wa qisman yafrahuna bil madhi, ada sekelompok manusia juga ahli hikmah, mereka senang dipuji tapi bukan karena diri mereka. Li syuhudihi min maulahum, karena mereka menyaksikan kebesaran Allah, karena mereka melihat sesuatu itu Allah, dari Allah. Berarti kalau orang memuji itu Allah yang membuat lisan dia memuji, tapi dia tidak memanakan pujian itu kepada dirinya, dan dia tetap persembahkan pujian itu kepada Allah. Nah, jadi beda dengan kelompok yang pertama tadi, dan ini jauh sekali perbedaannya. Nah, untuk kelompok ketiga ini akan menjadi uraian hikmah selanjutnya yang akan kita baca pada pertemuan subuh Jumat depan. Mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh Programa 1 dan Programa 4 telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.

0: Pro 2FM, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, dimanapun Anda berada, baru saja kita ikuti Halaqah Subuh langsung dari Mesir Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Pukul 6:21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda masih bareng saya, Rahman Akbar, yang menemani suasana pagi kita hingga sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi untuk kita semua. Saya ucapkan untuk kita warga kota Banda Aceh dan sekitarnya yang mendengarkan siaran kami. Semoga pagi hari ini kita diberikan keberkahan dan juga semangat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kembali bisa mengawali aktivitas kita. Dan mudah-mudahan saja aktivitas yang kita awali di pagi hari ini berjalan dengan lancar. Lagu-lagu hiburan dan juga informasi-informasi aktual nanti akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Untuk menyemangat pagi Anda, single-single hiburan coba kami hadirkan dulu. Tetap bersama kami di program 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah. Tidur lagi ah. Hah, motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
2: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
3: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
2: Ambisensus? Apa tuh?
3: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Okay, maybe I have a problem, and it's definitely you.

0: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

0: Yes!
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

92,6 MHz program 2 RRI Banda Aceh pukul 7 waktu Indonesia Barat. Beberapa single hiburan baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu. Mudah-mudahan saja bisa menyemangati suasana pagi kita lebih bersemangat lagi. Informasi-informasi aktual coba kami temani suasana pagi kita semua teman Pro 2. Info kali ini akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda dari Banda Aceh ya, seperti diberitakan. Tim SAR dari Sabang memperluas pencarian 3 nelayan asal Kampung Kurung Raya, Kota Sabang yang hilang kontak saat mencari lobster di perairan Pulau Rondo pada Senin 12 Oktober 2026. Operasi pencarian terkendala cuaca buruk dan asap kabut yang membatasi jarak pandang. Pencarian pada hari Kamis 15 Oktober diperluas sehingga perairan Pulau Aceh dan sejumlah pulau di sekitarnya. Setelah penyisiran awal belum menemukan tanda-tanda keberadaan 3 nelayan tersebut. Ketiga nelayan yang dilaporkan hilang bernama Suryadi, Subahan dan Nas Rizal. Mereka berangkat melaut pada hari Senin 12 Oktober sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Operasi pencarian 3 nelayan asal Kampung Kurung Raya Kota Sabang yang hilang saat mencari lobster di perairan Pulau Rondo menghadapi tantangan kondisi cuaca yang buruk dan kabut asap yang membatasi jarak pandang. Tim SAR memperluas area pencarian hingga ke perairan Pulau Aceh dan juga sejumlah pulau di sekitarnya pada Kamis. Setelah penyisiran awal belum membuahkan hasil. Di sisi lain, ketiga nelayan tersebut, teman Pro 2 kini masih dalam pencarian. Namun, tahap awal yang dilakukan tim SAR pemusatan pencarian itu di kawasan Batu Rondo, lokasi yang biasa digunakan nelayan untuk menangkap ikan dan lobster. Informasi dari nelayan setempat menyebutkan ketiganya sempat terlihat bergerak ke arah Sabang pada Selasa sekitar pukul 9 dan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Namun penyisiran belum menemukan tanda-tanda keberadaan mereka, tim kemudian memperluas pencarian ke arah Pulau Aceh dan pulau-pulau di sekitarnya. Dalam operasi tersebut, tim SAR mengerahkan satu unit rigid inflatable boat dengan 8 personil. Informasi kehilangan kontak juga disebarkan kepada kapal-kapal yang melintas